0: BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi dari sini langkah dan cepat dan Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang benar-benar jalan atau saya berusaha keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan sangat sulit sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, 19 program prioritas.
2: Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pemulihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
2: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Yang paling utama.
0: utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
0: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar

0: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
3: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
1: Saudara Agus Syafi menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
3: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
1: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
3: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafi menyampaikan ini untuk pansus.
2: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikitpun yang menggunakan uang negara.
4: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
5: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
4: Tidak ada ya?
2: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Blank 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Baik, Sobat Dengar, balik lagi barengan sama Salsa ya di pagi ini. Tentunya Salsa udah gak sendirian dong, udah gak FA, Forever Alone. Ada siapa tuh?
1: Ada Nafida di sini.
2: Ada Rico juga di sini.
0: Aduh, kok malu-malu sih? Ini kok kurang semangat nih? Kenapa bangun, nih kalian?
1: Bangun, efek bangun tidur
2: iya
1: kali
2: sih,
1: ya.
0: Jadi mas, emang gak mandi?
1: Mandi dong. Cuman mungkin masih aras-arasan.
0: Iya. Bahasanya ya, iya, aras, orang aras, Jawa aras, banget.
1: Iya, iya.
0: Aras-arasan. Oke, pagi ini biasaan pagi kalian ngapain nih? Kenapa masih ngantuk gitu?
2: Paling sih tadi karena emang agak siang ya, Salsa. Jadi mungkin
0: begadang
2: kayak,
0: ya?
2: Iya,
0: kenapa tuh begadang?
2: Eh tadi malam kan ini tahu gak sih kayak ada
1: ini ya ASEAN apa?
2: ASEAN FIFA. ASEAN Cup gak sih dari Indonesia sama Thailand.
0: Oke, okay. Ya benar banget nonton gak kamu Rico?
2: Nonton.
0: Cowok harus nonton dong.
2: Tadi tadi malam sama teman-teman begadang kan sambil minum kopi, enak kan.
0: Kayaknya enggak hanya berdasarkan gender ya, enggak cuman iya. Cowok aja,
2: bener
0: tapi
2: banget.
0: Semua orang pun juga turut merayakan.
1: Betul.
0: Semua aku dirayakan apalagi?
2: Apalagi sepak bola ya.
0: Iya. Apalagi sepak bola ya kan. Dan ini luar biasa banget ya. Indonesia menang ya.
2: Menang.
0: Luar biasa banget.
2: Tadi malam tuh sengit banget gak sih? Kayak ada adu penalti kayak wah, kita yang nonton jadi deg-degan parah.
0: Dan fun fact-nya ini penantian selama 35 tahun
2: iya,
0: loh
2: banget.
0: Luar biasa.
1: Wow.
0: Trofi FIFA ASEAN Cup
2: betul.
0: 2026 FYI gitu kan. Ini mengakhiri puasa gelar Timnas Indonesia yang udah berlangsung selama 35 tahun terakhir. Luar biasa
1: iya,
0: banget enggak sih Navida?
1: Iya
0: karena, kan.
2: Karena kan kita kalau di yang ASEAN doang itu apa Suzuki Cup kan
0: iya.
2: Kan kita puasa Alah. Trofi ya. Sekarang udah buka nih
1: iya. Udah buka.
2: Iya.
0: Saat deh. Iya iya sih benar banget. Dan ini ada gelar terakhir Timnas yang diraih medali emas sepak bola itu setelah mengalahkan Thailand ya final. Luar biasa ya. Ini gelar FIFA ASEAN Cup 2026 ini gelar perdana Timnas Indonesia di panggung Asia Tenggara loh.
2: Iya,
0: luar biasa enggak sih? Kita patut berbangga kan.
1: Harus bangga.
0: Iya,
1: sih,
0: makanya enggak cuman cowok aja yang nonton nobar gitu kan,
2: iya.
0: Tapi semuanya bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, luar biasa.
1: Anak-anak pun kadang juga nonton loh.
2: Iya loh. Saking
1: iya. Cintanya sama timnasnya.
0: Oh, iya, itu bukti Indonesia tuh solid pol
1: ya,
0: solid banget.
1: Solid kalau bikin luar negeri ya.
0: Bikin kalian jadi ini ya ngantuk ya karena
2: iya,
0: begadang.
1: Karena nah itu.
0: Tapi biasanya kalau habis begadang gitu ya, pagi biar tetap semangat ngapain Rico?
2: Kalau aku sih ya Salsa paling dengerin musik sih.
0: Oke, okay. Ya, Nafida?
1: Sama dengerin musik juga biar
2: seru
1: semakin
2: kan?
1: Semangat
2: biar
1: iya bener.
2: Itu jadi lebih berwarna itu.
0: Oke, okay. Ya. Apa tuh? Biasanya apa tuh musik apa tuh?
2: Kalau Rico sendiri sih ini ya kayak punya nih Bruno Mars gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Lebih ke western ya.
2: Iya, western.
0: Western ya.
2: Nah,
0: kenapa ide apa tuh?
1: Kalau aku biasanya musik pop Indo aja sih.
2: Pop
1: kayak
2: Indo,
1: teh,
2: ya?
1: Teh hijau.
2: Teh hijau.
0: Oh,
2: ya, baru.
0: Iya, ini kayak ya. Bestseller banget ya di mana aja. Di sosmed, enggak di sosmed, enggak di radio, di mana pun.
1: Bestseller banget
0: lagi
1: itu.
0: Bestseller banget ya. Kenapa tuh? Ngomongin soal teh hijau gitu, bisa buat diet gak sih teh hijau?
2: Harusnya bisa ya.
1: Bisa ya.
0: Tapi sayangnya Tulus gak ngasih tahu ya teh hijau ini tuh buat diet atau enggak ya.
2: Iya dari perspektif yang berbeda.
0: Iya memang dari perspektif yang berbeda. Itu apapun itu kayak sekarang tuh semuanya bisa jadi judul lagu gak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Apapun
0: itu. Nanti kayaknya kita bakalan bahas itu ya. Judul lagu yang unik-unik banget gitu kan.
2: Truk atau apa yang khas makanan.
1: Semua makanan jadi judul lagu.
0: Oke. Oke luar biasa. Nanti kita bakalan barengin lagi sampai nanti jam 9 pagi ya. Tetap barengan sama Salsa. Ada
1: Nafida
2: dan
0: Oke deh. Oke, Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia dulu.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak?
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyebut bahwa kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 bersejarah karena menjadi yang pertama Indonesia keluar sebagai juara dalam pertandingan turnamen FIFA antarbangsa. Hal itu disampaikannya usai menyaksikan pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Kepala Negara dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan perjuangan Timnas Indonesia dalam pertandingan menjadi contoh semangat pantang menyerah. Presiden juga mengaku bangga serta bersyukur atas perjuangan Timnas Indonesia yang tidak menyerah hingga detik-detik terakhir pertandingan. Adapun Timnas Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, setelah kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 hingga perpanjangan waktu. Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia menyampaikan apresiasi perjuangan pemain Timnas Indonesia setelah berhasil melewati dua pertandingan yang dinilai tidak mudah, yang sebelumnya berhasil mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2. Ia mengatakan agenda selanjutnya Timnas Indonesia Senior adalah berkompetisi di Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi bulan Januari. Ia menegaskan akan segera melakukan evaluasi sebagai langkah mempersiapkan diri dengan baik menyambut Piala Asia tahun depan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kyai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Baik, selamat dengar. Masih barengan sama Salsa,
1: Diko,
2: dan Navida.
0: Oke deh. Pagi ini udah sarapan belum nih kalian?
2: Kalau aku udah ya.
1: Kalau
2: karena...
1: aku belum sih, paling nanti ya.
0: Kenapa kok sedih gitu?
2: Karena... Jangan sedih dong.
1: Enggak sih. Karena tadi
2: belum sempat
1: kan kesiangan.
0: Oke, karena begadang tadi ya.
1: Iya.
0: Iya. Terlalu ini ya, terlalu excited banget ya dengan bola. Oke, kan ini selesainya kan lebih awal. Terus habis itu ngapain? Nongki dulu ya.
1: Iya,
2: anak muda lah ya.
0: Anak muda. Tapi jangan lupa untuk enggak skip sarapan ya. Ngomongin soal sarapan, pilihan kalian apa nih?
2: Diko dulu apa gimana nih?
1: Mungkin Navida dulu ya.
2: Oh. Kalau aku sih biasanya apa yang ada di rumah sih kayak.
0: Oh, apa
2: karena aku tinggal
0: aja
2: di rumah, biasanya sih sop atau jangan teri apa sih say- jangan teri tahu
1: enggak? Tahu tahu.
0: Iya. Jangan sayur tahu tempe sayur, tahu, ya. Oke. Okay. Iya. Terus kalau Riko apa nih?
2: Kalau Riko?
1: Apa ya? Mungkin karena di sini tuh manis-manis ya mbak.
2: Oh, iya.
1: Agak tricky kalau misalnya tuh mau nyari sarapan itu loh. Paling kalau aman buat aku sendiri sih paling soto.
0: Oh iya. Oke, okay. Ini perantau ya.
1: Iya perantau.
0: Oke, okay. Emang beda ya rasanya?
1: Beda.
0: Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Kalau di daerah aku ya mbak, kalau di daerah aku tuh lebih ke gurih, pedes, asin gitu. Kalau di sini kan manis ya. Ya,
0: mana nih? Dari daerah mana?
1: Dari Kebumen.
0: Oh, beda ya, walaupun beda. Masih satu Jawa Tengah gitu ya. Oke. Okay. Jadi emang beda ya, cukup culture shock enggak sih?
1: Jujur iya, karena dari aku sendiri karena emang gak suka manis ya kalau makanan tuh kayak jadi
2: aneh.
1: Agak aneh gitu loh, apalagi aku tuh lihat teman-temanku kayak orang Magelang nih, orang Magelang tuh kalau makan harus ada kecap kayak
0: iya lagi iya banget lagi. Soalnya kalau makan soto nggak pakai kecap itu rasanya kurang.
2: Iya kayak aneh.
0: Oh, berarti kamu adalah tipe yang makan soto tanpa kecap ya?
1: Iya,
0: tapi masih pakai jeruk. Oke banget sih itu. Iya, cocok banget sih itu. Karena tapi pakai sambal nggak?
1: Pakai sambal dong.
0: Wah, oh, ini
2: dia
0: ini
2: tuh
0: kayaknya
2: pecinta pedes loh.
1: Pedes.
2: Lo salsa.
1: Aku tuh suka banget sama pedes.
2: Iya.
0: Gitu. Ya, oke banget ya. Bolehlah kita nanti kapan hari cobain bareng makan soto ya dengan culture-nya sendiri-sendiri.
1: Ya, boleh.
2: Iya.
1: Atau mau coba pakai tanpa kecap?
2: Aduh,
0: tapi kayaknya kurang deh.
2: Iya, kurang greget.
0: Oke, selain soto, apa nih?
1: Oh ya, ini aku pernah nyobain ini, lesah.
0: Itu hampir mirip gak sih?
2: Hampir
0: itu
2: mirip.
0: Itu cocok juga sih.
2: Soto dikasih santan gak
1: sih
2: itu?
1: Nah, itu. Makanya, aduh, ini lesah tuh yang ada ininya gak sih? Ada kacang apa? Merahnya gak sih? Atau bukan?
2: Itu senereng.
1: Senereng itu beda.
2: Beda.
1: Oh, beda.
2: Aduh.
0: Aduh, ini di luar nalar ya. Oh ya, beda-beda. Enggak apa-apa. Kayaknya Navida kita harus ajakin Riko makan ini ya. Harus bedain ya.
2: Boleh yuk.
0: Soto dibungkus, sop senereknya juga dibungkus. Jadi nanti
2: dibungkus.
1: Dikomparasi ya.
0: Iya, betul, dikomparasi. Atau enggak nanti kita deskripsikan satu-satu sama Riko ya.
2: Boleh.
0: Oke. Riko, ini sop senerek kayak gini gitu ya rasanya. Ada yang unik juga nih kalau ngomongin soal sop senerek nih. Di Magelang juga ada food heritage-nya. Waduh, food legend-nya banget di Magelang ya, sop senerak. Nah, ada dua nih biasanya. Ada sop senerak Pak Parto dan juga sop senerak Bu Atmo. Ini yang harus banget
2: dicobain
0: para perantau untuk cobain ya. Nah, ajakin deh Navida.
2: Yuk, kapan yuk agendakan?
0: Abis ini ya nanti ya.
2: Boleh banget.
0: Dan itu biasanya kalau yang unik lagi nih ya, ngomongin soal kuliner pasti gampang deh nyarinya. Kalau yang ada gerombolan ASN atau PNS yang lagi makan di situ, otomatis berarti enak. Enak dan murah.
1: Iya, gitu ya.
0: Iya, ini kamu harus informasi ini harus kamu catat nih.
1: Oh iya, makasih ya. Jadi ada ini nih, ada insight buat
0: iya dong. Oh ya, nanti kita bakalan bahas juga nih. Aduh, kuliner gimana sih nyari-nyari kuliner yang enak gitu kan. Kayaknya cocok banget ya buat
1: cocok
0: kita
1: sih,
0: ya, muda-mudi yang suka berkuliner gitu kan. Teh hijau dulu kesukaan Navida ya.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja.

0: Kawali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Mas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Mas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Mas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
0: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, pemerintah berencana menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa untuk menyalurkan gaji pegawai negeri sipil dan pembayaran pensiun. Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, rencana tersebut saat ini masih dibahas bersama dengan Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Selain itu diakuinya, perluasan fungsi itu menjadi bagian dari penguatan koperasi agar dapat memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saingnya dengan perbankan. Ia mengungkapkan rencana ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi melalui rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang tengah dibahas bersama dengan DPR RI. Dalam rancangan tersebut, pemerintah mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi tersendiri di luar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta perlindungan simpanan masyarakat di koperasi melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Ia berharap penguatan fungsi layanan dan kelembagaan tersebut dapat membuat koperasi semakin mampu bersaing dengan perbankan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.

0: Masih ini semangat pagi ya, tentunya masih barengan sama
1: Iko
2: dan Nafida.
0: Halo. Oke, okay, dan tentunya tadi kita udah ngobrolin soal makanan ya. Makanan buat perantau yang cukup cocok di lidah para perantau itu soto ya.
1: Iya, iya. Soto sih, karena itu aman banget buat
2: lidah kamu.
1: Lidah, iya lidah aku.
2: Lidah perantau.
0: lidah atau lambung? Lambung aman ya?
1: Lambung aman, lambung sih.
0: Oke, okay, lambung aman ya. Kayaknya lambung semua orang aman ya, tapi tetap masih selera pedas oke okay ya.
1: Iya.
0: Oke okay deh. Kalau lainnya apa nih?
2: Sarapan kalau yang biasanya apa?
1: Yang
2: geprek.
1: Yang pernah aku makan ya.
0: Geprek pagi-pagi ke geprek sih.
1: Kalau yang pernah aku makan sih ini ya, kayak sego godok.
0: Sego godok. Beda ya, perantau gak ada nih.
1: Gak ada, kayak aneh aja makan. Gak aneh sih, kayak
0: unik ya, cukup unik. Oh oke, okay. Itu kayaknya kuliner asli Magelang ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Itu lebih ke kuliner malam sih, Riko.
1: Oh iya.
0: Iya dong.
1: Ya, kalau malam berarti ya.
0: Iya, kalau sarapan pagi ini biasanya jadi pilihan buat kita orang-orang Magelang ini ada nasi pecel.
2: Iya, pecel.
1: Okay. Oh pecel.
0: Iya benar nggak, Nafida?
2: Benar.
0: Nafida sering nggak makan pecel?
2: Gak sering banget sih, cuman ya beberapa kali iya sarapan sometimes sih ya.
0: Nasi pecel, terus juga ada bubur ayam.
2: Aduh, ya iya
1: kan? Bubur ayam itu
0: cocok ya, cocok bubur ayam sama. Gitu kan. Kamu tim bubur diaduk, bubur dipisah, bubur ditendang. Belum jawab ya,
2: bubur dibuang.
1: Kalau okay. Aku sih diaduk sih.
2: Ya sama sih.
1: Aduh, kalau enggak diaduk tuh aneh.
2: Kenapa? Salsa tim enggak diaduk ya?
0: Iya. Oh, aduh sorry ya, tim yang enggak diaduk udah cantik ini dengan garnish-garnishnya, dengan ingredients dan juga komposisinya. Iya, udah ada kondimen-kondimen yang cantik. Aduh, kalau diaduk kayaknya enggak rela.
1: Enggak rela buat makan gitu ya, salsa.
0: Enggak rela buat
2: jadi enggak estetik ya look-nya ya.
0: Looks-nya kurang. Jadi aku tim bubur tidak diaduk.
2: Gitu, kalau ya. Gak diaduk tuh rasanya kayak pisah-pisah iya. Gitu loh rasanya.
0: Oh pisah-pisah ya.
2: Iya
0: ya,
2: rasanya.
0: Ambilnya satu persatu dong disimpan. Jadi kalau aku modelnya gini. Jadi dimakan nih buburnya dulu nih. Pasti ada kuahnya udah yeah. Disitu kuahnya kan udah ada nih. Terus habis itu kalau mau sama kacangnya ambil kacangnya gitu kan. Terus kalau mau sama ayamnya diambil ayamnya gitu. Baru dimakan.
1: Unik sih jujur ya.
2: Unik sih tapi tetap tim diaduk.
1: Diaduk.
0: Sama kerupuk-kerupuknya juga ya.
2: Ah, kerupuknya enggak dipisah.
1: Kadang contoh tapi kalau diaduk tuh sama kerupuknya enak tahu.
2: Enggak.
1: Enak tahu.
2: Enak kan langsung dipisah.
0: Kalian ini ya, kalian
2: beda mazhab.
0: Beda mazhab.
1: Iya, beda mazhab.
0: Beda sekte ya.
1: Iya.
2: Beda mazhab.
0: Oke deh. Oke aman ya. Itu tadi ya, ada soto. Tadi kita udah ngomongin soal soto ya. Lesah juga oke.
1: Lesah.
0: Terus habis itu nasi pecel.
2: Nasi pecel.
1: Pecel tuh kalau di daerahku itu ini apa loh namanya? kayak kalau di sini sama nggak sih? Kalau di daerahku tuh ada ininya kayak sambah, terus especially
0: sama sih,
1: daun
0: sama.
1: Apa namanya? Daun apa?
0: Bayam.
1: Combrang.
0: Oh, kecombrang. Oke, kalau di sini enggak sih.
2: Enggak pakai kecombrang.
0: Enggak mesti sih. Ada yang pakai, ada yang enggak, tapi kebanyakan enggak sih. Kayak lebih ke yang pilihan yang aman-aman dan bisa dan mudah untuk ditemukan di pasar gitu. Betul. Kayak bayam. Kemudian apalagi okay. Sawi gitu kan, tauge gitu. Aman banget.
1: Yeah. Kalau di sini tuh di Magelang tuh pecel tuh biasanya makan sama apa sih? Sama kerupuk. Atau kalau di daerahku tuh sama. Ini sama mendoan gitu loh. Jadi
2: sama gorengan sama sih.
1: Oh iya.
0: Iya, gorengan ya.
2: Tempe ya, especially.
1: Oh iya.
0: Oke deh. Nanti kita akan kembali lagi ya. Waktu kita udah tinggal 20 menit lagi. Jadi tetap barengan sama Salsa,
2: Nafida dan
0: Oke.

0: pendengar, tidak terasa ya, sudah dari jam berapa tadi ya? Udah barengan sama Salsa,
1: Navida,
2: Riko.
0: Oh, mau kamu mau mengambil alih nama ya?
1: Salah nama.
0: Ayo deh, abis ini akan ada Ceria Mutiaraku ya di jam 9 pagi dengan RA Mashito 6. Dan ada kata-kata motivasi buat hari ini nggak? Biar lebih semangat menjalani hari. Oke, Navida dulu deh.
1: Ada sih, kayak kalau dari aku motivasinya hidup itu kan kadang emang gak sesuai ekspektasi kita ya. Tapi hadapi aja, santai. Kalau misal kalau urusan ngurusin hidup orang lain aja mereka bisa serajin itu, masa iya kita kalah dan tumbang karena drama receh yang gak penting.
0: Oke, widih.
2: Keren ya.
1: No offense ya,
0: mungkin
1: teman-teman.
0: Mungkin ini deh energinya turah-turah ya.
1: Iya.
0: Kok turah-turah apa itu? Oke, okay, Riko deh.
1: Ayo Riko.
0: Biar semangat.
2: Kalau dari aku ini salah satu curhatan sih.
0: Oh, aduh. Oke lah.
2: Jadi bunyinya gini. Semakin dewasa aku belajar meluas sabar dan penerimaan. Sebab ada banyak hal yang tidak bisa dikendalikan. Banyak hal belum tentu sejalan dengan apa yang aku mau. Tentang masa depan yang masih menjadi misteri hingga hari ini. Tentang ucapan orang lain yang bisa saja melukai. Dan tentang segala harapan dan mimpi-mimpiku mendatang. Aku tak pernah tahu akan seperti apa di hari esok. Itulah mengapa sabar dan penerimaan yang selalu kurang banyak untuk menampung beberapa hal yang tak sejalan.
0: Oke. Panjang ya?
2: Panjang.
0: Intinya apa?
2: Intinya tuh kita harus nerima apa adanya. Mau orang lain ya, seperti apa. Kita harus tetap di jalan yang kita mau.
0: Betul. Oke deh. Kayaknya udah cukup ya. Salsa gak usah deh ngasih kata-kata hari ini. Udahlah. Kita closing aja. Oke, thank you buat sahabat pendengar yang udah gabung, udah barengan di Semangat Pagi, Salsa dan juga
1: Navida
2: dan Riko.
0: Oke, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kameraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya adik-adik kurang semangat ya. Diulangi ya sama Kak Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru jos, baru semangat ya. Oke, baik adik-adikku yang ada di studio, juga adik-adikku yang ada di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan kita semua. Saya Kak Ayu L bakal hadir membersamai adik-adik juga sahabat pendengar dimanapun sahabat berada di program Ceria Mutiaraku. Ceria Mutiaraku pada pagi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026, bersama TKRA Masyito 6 Kota Magelang dengan kelompok B ya. Kali ini dengan ibu guru pendamping ada Ibu Nurul Fajria. Halo, selamat pagi Bu Nurul. Bu Nurul Fajria. Terus ada Bu Nurul Syarifah. Selamat pagi Bu Nurul Syarifah. Oh, ternyata hostnya ya. Kemudian ada Ibu Farida Oni Nurami ya. Noh Nur Aini, selamat pagi Bu Farida. Dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Suryantini SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Baik ya. Dan kita sapa dulu adik-adik yang sudah ada di studio. Selamat pagi adik-adikku.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Ih, tadi assalamualaikumnya udah semangat, kok sekarang letoy kembali. Ulangi ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Senang bisa siaran di Radio Magelang FM?
1: Senang.
0: Happy? Mana dong suaranya? Happy?
1: Happy.
0: Semangat?
1: Semangat.
0: Oke, okay deh. Adik-adik tertib, nanti mengikuti apa yang menjadi arahan dari ibu guru ya. Jangan ada yang asik dengan diri sendiri ya. Oke, okay. Baik adik-adikku yang ada di rumah, juga di studio, langsung saja kita mulai Ceria Mutiaraku dari RA Masyito 6. Langsung saja akan dipandu oleh Ibu Nurul Syarifah. Silahkan Bu Nurul.
2: Terima kasih Kak Ayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, selamat pagi anak.

Oke, selamat semangat sekali ya pagi hari ini. Oke, selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik sahabat pendengar Ceria Mutiaraku. Kami dari RA Masito 6 Kota Magelang yang beralamat di Jalan Ambon RT 2 RW 6 Sanggrahan Wates Magelang Utara yang akan membersamai sahabat pendengar dalam acara Ceria Mutiaraku. Selamat mendengarkan. Anak solih. Sebelum kita berdoa, kita sapa dulu yuk sahabat pendengar yang ada di rumah dengan bernyanyi bersama. Oke, yuk.

Baik, terima kasih anak-anak. Oke, selanjutnya supaya acara ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

Bapak Ibu sahabat pendengar, di RA Masito 6 kami mempunyai program kelas yaitu kelas reguler, kelas unggulan, dan kelas full day. Serta program kegiatan kami yaitu ada hafalan surat-surat pendek, mutiara hadis, baca tulis Quran, pembiasaan sholat duha, asma'ul husna, doa harian, dan mujahadah rutin. Kami juga mengenalkan Kalistung melalui program kelas unggulan dan kelas full day. Sahabat pendengar Magelang FM, salah satu pembelajaran yang kami berikan kepada anak-anak yaitu mengenalkan nilai-nilai budaya Nusantara yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta pada adat-adat budaya yang ada di Nusantara. Salah satunya ada adat budaya Jawa. Setiap hari Kamis kami selalu menggunakan bahasa Jawa dalam berbicara. Oke, putra-putra saged basa Jawa? Yuk sakniki sareng-sareng kita nyanyi ngagem basa Jawa. Oke, lagune lagu Kidang Talun Sedunga.

0: Oke, Bu Guru juga mengenalkan lagu Sirah Mustaka. Oke, tasik apal ya adik-adik ya?
1: Masih.
0: Oke, yuk setunggal.

0: Matur nuwun Mbak Fiona, Mbak Jota, kalian Mas Wahyu. Oke, anak-anak tasik semangat nggih. Oke, tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Oke, saklajengipun kita badhe mirengaken penampilan saking Mbak Kalista, Mas Naren, kalian Mas Noval, badhe maosaken hadi selarangan marah.
2: Nah, agak mundur dikit. Nah, agak mundur dikit.

0: Urka.
1: Oke, terima kasih Mbak Kalista, Mas Naren, kalian Mas Noval. Oke, yuk sakniki nyanyi malih yuk. Kita sareng-sareng nyanyi siji loro telu astane sedeku setunggal.

0: Oke, baik. Bapak Ibu sahabat pendengar Magelang FM, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on.
1: Sahabat pendengar Magelang FM, kembali lagi bersama kami RA Masito 6 Kota Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku. Oke, anak-anak masih semangat?
2: Masih.
1: Oke, tes suara dulu. Mana suaranya RA Masito 6? Oke, masih kurang semangat. Mana suaranya RA Masito 6? Masih semangat sekali.

0: Terima kasih Mbak Meka, Mbak Sanum, kalian Mbak Kalista. Oke. Salajengipun kita badhe mirengaken malih penampilan saking Mbak Ayam, Mbak Sasa, kalian Mbak Gwen badhe maosaken hadis kasih sayang.
1: Duduklah ke sini ya.

0: Ayam.
1: Oke, matur nuwun Mbak Ayam, Mbak Gwen, kalian Mbak Sasa. Baik. Bapak Ibu Sobat Pamireng, selain kami mengenalkan berbicara dengan bahasa Jawa, kami juga mengenalkan dolanan-dolanan Jawa. Salah satunya yaitu dolanan tradisional, yaitu cublak-cublak sueng, yang akan ditampilkan dalam video berikut ini.

Oke. Wah, seru sekali ya permainan cublek-cublek suang ini. Oke, cublek-cublek suang ini adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa yang dimainkan oleh anak-anak secara berkelompok sambil bernyanyi. Oke, selain permainan-permainan tradisional, kita juga mengenalkan tembang-tembang dolanan. Salah satunya yaitu tembang Padang Bulan. Yo anak-anak sareng-sareng nggih, kita nyanyi tembang Padang Bulan setunggal.

0: Sore. Wah, hebat sekali anak-anak RA Masitoh 6. Oke, baik Bapak Ibu sahabat pendengar, selain dari pembelajaran budaya, kami juga selalu mengajarkan nilai-nilai moral dan tata krama kepada anak-anak, agar anak-anak kami bukan hanya pintar dalam pendidikannya, tetapi juga mempunyai adab dan sopan santun kepada sesama. Baik, yang selanjutnya kita akan tampilkan Mbak Gwen, Mbak Gendis, dan Mbak Akila akan membacakan surat Al-Ikhlas.
1: Mundur dikit.
2: Surat Al-Ikhlas.

0: Baik, terima kasih Mbak Gendis, Mbak Gwen, kalian, Mbak Akila. Oke, tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Oke, adik-adik tasih semangat nggih. Tasih. Baik, untuk selanjutnya kita tampilkan Mbak Kinan, Mbak Kanza, kalian Mbak Akila, bade mau saken hadis menutup aurat. Baik, terima kasih Mbak Akila, Mbak Kanza, kalian, Mbak Kinan. Oke, yuk anak-anak, tasih ingat, tepuk malaikat. Masih yuk, sarung-sarung, tepuk malaikat.
1: Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril.

0: Baik. Bapak Ibu sahabat pendengar, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on.
1: Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara ceria Mutiaraku. Baik, sahabat pendengar Magelang FM dimanapun berada, RA Masitoh 6 adalah sekolahan yang berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Sekolah kami tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga membangun karakter dan nilai-nilai Islami sejak dini. Sekolah kami mempunyai 6 pengajar. Salah satunya yaitu kepala sekolahnya itu namanya Ibu Sugiyartini SPD. Kemudian ada Ibu Nurul Fajriyah SPDI, itu sebagai guru dari kelompok B. Dan Ibu Nurul Sarifah Eskom, guru dari kelompok A. Ada Waode Hidayati SPD, guru dari kelompok A. Kemudian Farida Oni Nuraini, guru dari kelompok B. Dan Lulu Magnun Eskom, guru dari kelompok B. Baik, RA Masitoh 6 tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga membangun nilai-nilai karakter, kemandirian, kreativitas, komunikasi, serta kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, Bapak Ibu sahabat pendengar, dari program kelas unggulan dan full day, kami menambahkan pembelajaran Kalistung untuk anak-anak, khususnya untuk anak yang akan melanjutkan sekolah di jenjang SD. Nah, untuk kali ini kita akan mendengarkan Mas Jafran yang akan membacakan cerita yang berjudul Cinta Indonesia. Mari kita dengarkan bersama. Oke, yuk silahkan Mas Jafran.
2: Pada suatu hari di halaman sekolah, Bimo dan Siti duduk berdua sambil membuka koper kecil berwarna merah putih. Siti, lihat, hari ini aku membawa mainan wayang kulit, kata Bimo dengan gembira sambil memegang wayang tokoh Bima. Wah, bagus sekali Bimo. Bagaimanakah cara memainkannya, kata Siti penasaran. Caranya digerakkan seperti ini, di balik kain, jawab Bimo. Sambil menggerakkan tangannya, Siti membawa apa? Aku membawa kue ketuk buatan ibu. Ketuknya warna-warni. Duh, manis. Enak, manis sekali. Siti tersenyum lebar sambil menunjukkan kotak bekalnya. Wah, kue khas Indonesia memang enak, pekik Bimo senang. Iya Bimo, budaya Indonesia itu sungguh hebat ya. Ada mainan yang seru dan makanan yang lezat, puji Siti. Betul, aku makin cinta dengan Indonesia, seru Bimo penuh semangat. Aku juga sangat cinta Indonesia, jawab Siti gembira. Mereka berdua pun tertawa bersama, lalu memakan ketuk sambil bermain wayang di bawah pohon yang rindang.
1: Wah, hebat sekali Mas Jafran. Beri tepuk tangan buat Mas Jafran. Oke, dari cerita yang dibacakan sama Mas Jafran tadi, oke, kita jadi tahu ya bahwa budaya Indonesia ini bermacam-macam adat dan sukunya. Oke, ada juga makanannya juga bermacam-macam. Ada makanan-makanan enak, mainan-mainannya juga bermacam-macam dan juga bahasanya yang beraneka ragam. Oke, Bu Sarifah mau tanya nih, tadi itu Mas Jafran bercerita tentang wayang. Wayang itu dari mainan tradisional dari daerah mana ya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, wayang itu berasal dari daerah Jawa. Oke ya. Oke, sahabat pendengar Magelang FM dimanapun berada. Oke, di RA Masito 6 itu terdapat 4 ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu drum band, mewarnai, dan listening Inggris. Oke, yuk anak-anak kita tepuk love.
3: Love kecil, love sedang, love besar,
1: love jumbo. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan tampilan dari Mas Dimas, Mbak Fiona, sama Mbak Anum akan membacakan hadis kebersihan dan hadis surga.
4: Mas Anum di tengah. Mas apa Dimas di tengah? Dimas di tengah.

0: Baik, terima kasih Mbak Fiona, Mas Dimas, dan Mbak Anum. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Mbak Gendis, Mas Wahyu, dan Mas Raka akan membacakan hadis persaudaraan. Oh, diganti sama Mas Wira ya?
1: Hadis persaudaraan Al-Jazmiul Ahul Muslim. Orang Islam itu bersaudara.
0: Baik, terima kasih Mbak Gendis, Mas Wahyu, dan Mas Wira. Baik, tepuk semangat. Masih semangat ya. Oke, yuk bersama-sama kita menyanyi. Halo, halo.

0: kembali. Oke, kayaknya semangatnya agak berkurang ini. Oke, mana suaramu?
1: Ini suaraku.
0: Mana semangatmu?
1: Ini suaraku.
0: Oh, ternyata masih semangat sekali. Oke, Bapak Ibu sahabat pendengar yang berada dimanapun. Oke, dari kita tidak hanya mengenalkan pembelajaran-pembelajaran akademik, tetapi kita juga menonjolkan pembelajaran yang bernilai religi. Oke, yuk anak-anak kita solawatan dulu ya. Oke, solawat nariyah. Allahu

0: Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan tampilan dari Mas Naren, Mas Wira, sama Mas Jafran akan membacakan hadis senyum.
1: Siap. Yuk, siap.

0: hebat sekali. Terima kasih Mas Naren, Mas Yafran, dan Mas Wira. Baik, Bapak Ibu sahabat pendengar dimanapun berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Halo Mas Bro, apa kabar?
2: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
2: Ya, lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
2: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
2: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
2: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
2: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
2: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
3: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
6: Cari sarapan

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Sahabat Magelang, sahabat pendengar Magelang FM, kembali lagi bersama kami. Bersama kami dalam acara Ceria Mutiaraku. Oke, alhamdulillah selesai sudah siaran kami pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa ya anak-anak. Oke, yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.

warzuqna tiba'a wa arinal batila.

siro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah ibuku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Rabbana.

0: Amin. Terima kasih anak-anak solih-solihah dan terima kasih sahabat pendengar Magelang FM dimanapun berada. Sampai berjumpa di lain waktu. Kami kembalikan pada Kak Ayu.
1: Oke, dadah-dadah dulu adik-adik. Baik, itu tadi adik-adikku yang ada di rumah, juga yang ada di studio. Kita sudah simak bersama program Ceria Mutiaraku. Ceria Mutiaraku diisi oleh adik-adik dari TK RA Masyito 6 di bawah asuhan Ibu Guru Kepala Sekolah Ibu Sugiyatmi SPD, kemudian Ibu Nurul Fajria, Ibu Nurul Sarifah sebagai pembawa acara juga, dan Ibu Farida Oni Nur Aini. Oke, terima kasih. Yuk bareng-bareng mengucapkan salam untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Yuk yang semangat dadah-dadahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di hari ini? Semoga pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk tersenyum, bersyukur, dan yang paling penting untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai ya. Dan berkumpul itu tidak harus kemana-mana bersama gitu ya, karena memang Anda juga harus menjalankan aktivitas seperti biasanya gitu ya sahabat. Ada sesuatu yang istimewa di program ini, di program Inspirasi Keluarga, di mana lagu-lagu yang bakal saya hadirkan lagu-lagu tahun 90-an. Bukan hanya nadanya sederhana dan liriknya mudah diingat, tetapi setiap lagu seolah punya kemampuan untuk membawa kita kembali pada masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Mungkin dulu kita mendengarkan dari radio kecil di ruang tamu, mungkin sambil mengerjakan pekerjaan rumah atau duduk bersama keluarga ya. Dan hari ini ketika lagu itu kembali terdengar, tiba-tiba ada ketenangan yang mengetuk pintu hati tentang seseorang yang pernah begitu dekat, tentang rumah yang ramai oleh suara orang tua dan saudara, tentang masa-masa yang mungkin tidak sempurna tetapi ternyata begitu berharga. Jangan terlalu sibuk mengejar hari esok sampai lupa mensyukuri orang-orang yang masih hadir menemani hari ini. Karena akhirnya kebahagiaan keluarga bukan selalu tentang rumah yang besar, bukan tentang hidup yang serba ada, tapi tentang hati yang masih saling memahami, tangan yang masih mau saling menggenggam, dan keluarga yang masih menjadi tempat untuk pulang. Okay. Di Inspirasi Keluarga saya optimis membersamai sahabat dengan penuh semangat. Nah, sebelum kita awali lewat sebuah lagu koleksi Atik Sibi, sebuah pantun dua baris aja buat sahabat ya. Pergi pagi membawa melati, cekep keluarga tercinta tetap pulang di hati. Okay. Optimis-optimis hidup kita pada pagi hari ini, kata Atik Sibi, yang bakal membuka perjumpaan kita di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui

silakan di line telepon.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di program Inspirasi Keluarga. Sampai pernah pukul 12, saya masih membersamai sahabat di program ini, di mana list lagu yang bakal saya hadirkan adalah lagu-lagu tahun 90-an. Juga informasi terkini ter-up to date, tips yang harapan saya bisa menjadikan inspirasi untuk sahabat semua. Ya sahabat, berbicara masalah hidup ya, tidak semua hal tertunda berarti gagal, dan tidak semua jalan yang terasa berat ini berarti salah. Terkadang hidup sedang mengajarkan kita untuk sabar sebelum memberikan sesuatu yang benar-benar pantas kita miliki. Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri ya sahabat, karena yang terasa berat ini berarti salah. Terkadang hidup sedang mengajarkan kita untuk sabar sebelum memberikan sesuatu yang benar-benar pantas kita miliki.

alasan dan setiap kehilangan membawa ke dalam sebuah pelajaran. Dan setiap perjuangan akan menemukan waktunya untuk menjadi sebuah kebanggaan ya. Thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Inspirasi Keluarga. Dan pagi hari ini saya bakal sapa dulu Bu Riona Didudan. Semangat pagi Magelang FM, Bu Riona Didudan request lagu Menunggumu. Menunggu kamu. Aku kenapa ditunggu Bu Riono? Salamnya buat Pak Herman, Pak Narko, Lembayung Sutra, Yang Tipoino, Pak Prianto, Bu Sadua, Bu Indang Wahyu, Bunda Eti, Bu Tuti Arianti, dan semuanya. Buat penyiarnya bertugas ya, sehat selalu, tetap semangat, susah selalu, lancar rezekinya. Amin, amin, amin, amin. Oh ini aku kebacanya yang atas nih, Inspirasi Keluarga ya. Request lagu Kau Harus Memilih Panca Pondak. Terus memilih siapa Bu? Salamnya untuk Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Indang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Tuti Arianti, Bu Pramono, Bu Aryani, dan semuanya. Buat Mbak Ayu Al Metugas, semoga tetap semangat, susah selalu, lancar rezekinya. Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin. Oke, okay, Panca Pondak yang di request ya. Kok di saat kau harus memilih, terus aku harus pilih siapa nih? And now sebelumnya ada Eksis dengan Mencari Alasan yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di pagi hari ini. Semoga lagu yang bakal saya hadirkan ini bisa memberikan inspirasi ke flashback beberapa tahun yang lalu, mengingat kenangan yang syahdu, rindu buat sahabat semua.

yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: apa, Bu?
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
0: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang gak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga.
1: 37 lepas dari pukul 10 saat waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia bersama sahabat semua di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Tahu gak sih sahabat, aku begitu datang ya ke kantor pagi tadi, euforia kemenangan timnas itu masih kental banget. Dimana teman-teman itu luar biasa antusiasnya ya. Dimana trofi FIFA Asian Cup 2026 sekaligus mengakhiri puasa gelar timnas Indonesia yang berlangsung selama 35 tahun terakhir. Dimana gelar terakhir timnas Indonesia yang diraih adalah medali emas sepak bola putra SEA Games 2023 setelah mengalahkan Thailand 5-2 di final ya. Walau begitu, gelar tersebut bukan dari ajang resmi, dalam arti trofi ini merupakan paling bergengsi dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya itu, gelar FIFA Asian Cup 2026 ini merupakan gelar perdana timnas Indonesia di panggung Asia Tenggara. Dan sebelumnya timnas Indonesia gagal menjadi juara Asian Championship 2026 usai tersingkir di babak penyisian grup, di mana timnas Indonesia menjadi tim pertama yang berhasil merengkuh gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Pertemuan timnas Indonesia versus Thailand di FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi pemanasan bagi keduanya menjelang tampil di Piala Asia 2027. Timnas Indonesia berada di grup yang sama dengan Thailand di Piala Asia 2027 bersama Jepang dan Qatar. Adapun Piala Asia 2027 bakal berlangsung di Arab Saudi pada Januari mendatang. Ini kayaknya juara timnas Indonesia ini sehati dengan Mas Danang Acil di Muntilan ya, yang kebetulan juga meraih kejuaraan di balapan kemarin ya. Hai guys, sesuai lagu yang udah di request, bakal saya hadirkan lagu lawas koleksi Dewa 19, Kangen. Rasa kangen yang terinspirasi dari nuansa lagu Dewa 19 ya. Ada rindu yang tak pernah benar-benar bisa pergi. Ia hanya diam bersembunyi di antara malam dan kenangan. Yang punya kenangan kali ia. Kadang sebuah lagu cukup untuk mengembalikan seseorang yang sudah lama kita coba untuk lupakan. Bukan karena kita ingin kembali, tetapi karena hati masih menyimpan tempat yang pernah begitu berarti. Mungkin jarak memang bisa memisahkan langkah, waktu bisa mengubah keadaan, dan kehidupan membawa kita ke jalan masing-masing. Namun, ada nama yang tetap terasa dekat meski sosoknya sudah jauh. Ini kayaknya curcolnya Mas Danang ya. Lagi rindu yang tak tertahankan barangkali oleh kenangan masa lalu, yang sayang untuk dibuang tetapi indah untuk dinikmati. Seperti kata kangennya Dewa 19 bersama saya Ayu El di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Wih, masa lalu ditutup yang benar nih.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Ayu El selalu setia membersamai sahabat semua sampai pernah pukul 12 nanti ya. Sahabat, dalam rangka mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjut pendaftaran Perlinsos, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Magelang bakal melaksanakan pelayanan jemput bola aktivasi IKD dan pendaftaran Perlinsos yang berlokasi di Aula Kelurahan Potrobangsan dan Aula Kelurahan Wates. Pada hari Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2026 pada pukul 8 hingga 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi warga ingin memanfaatkan layanan aktivasi IKD, jangan lupa membawa KTP elektronik dan smartphone pribadi yang aktif plus ID PLN untuk melakukan pendaftaran Perlinsos. Manfaatkan kesempatan ini, tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor karena Disdukcapil Kota Magelang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Lebih cepat, lebih mudah, lebih dekat dan gratis tentu saja. Mari manfaatkan layanan jemput bola ini dan pastikan identitas kependudukan digital Anda sudah diperbaharui. Untuk website di Disdukcapil, Anda bisa datang ke disdukcapil.magelangkota.go.id, Instagramnya di @capilmglkota, Facebooknya capilmglkota, untuk X-nya, medsos X-nya di @capilmglkota, TikTok-nya capilmglkota, YouTube @disdukcapilkotamagelang, WhatsApp-nya di nomor 0811-263-1232 atau di 0811-263-2220. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua sampai purna pukul 12 nanti. Ayu El setia membersamai sahabat semua. Dan kali ini saya bakal sapa dulu Bu Saduo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Ayu El dari Bu Saduo di Jambewangi Indah. Request lagu Desember Kelabu Maharani Kahar. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wayu, Mbak Nungki, Bu Tuti Ariyati, Mbak Murni, Pak Dipoyono, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Supriyanto, Pak Ari Gorontalo, dan semua fans Radio Magelang FM. Buat Mbak Ayu, semoga sehat, banyak rezeki yang barokah, amin, dan selamat beraktivitas, semoga sukses, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, kembali kasih. Di saat aku harus memilih Panca Pondaat yang udah di request sama Bu Riono di Dudan, saya hadirkan membersamai sahabat semua di pagi hari ini bersama saya Ayu Aldi, inspirasi keluarga, inspirasi kita semua.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Inspirasi keluarga Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai pernah pukul 12 ya. Sahabat, tidak semua luka terlihat. Dan tidak semua orang yang tersenyum itu sedang baik-baik saja ya. Ada kalanya tubuh ingin terus berjalan, tetapi pikiran meminta berhenti sejenak. Ada malam ketika mata terpejam, tetapi kepala masih sibuk memikirkan banyak hal yang bahkan belum tentu terjadi, akhirnya jadi overthinking ya. Jangan merasa bersalah hanya karena hari ini kita sedang lelah dan sahabat harus tampak terlihat kuat. Anda jangan pernah berhenti menarik nafas, kemudian bisa menangis dan memberi waktu kepada diri sendiri untuk dipilih. Ya, sahabat, jangan memikirkan sesuatu yang tidak berarti. Jaga pikiranmu sebagaimana kamu menjaga tubuhmu. Jangan terlalu lama tinggal di dalam kekhawatiran karena overthinking yang berlebihan ya. Jangan terus menghukum diri atas kesalahan masa lalu dan jangan memaksa diri menjadi sempurna hanya demi memenuhi harapan orang lain. Pelan-pelan saja, satu hari pada satu waktu. Sebab terkadang bentuk keberanian terbesar bukanlah terus berlari, tetapi berani berkata pada diri sendiri, aku sedang baik-baik saja, tetapi aku akan terus bertahan untuk tetap menemukan jalan pulang kepada diriku sendiri. Kayaknya indah ya, meskipun agak sedikit susah untuk dijalani, karena semua itu bagaimana cara Anda mensugesti diri kita sendiri ya. Oke, thank you Mas Andika. Semangat siang, baik, semangat juga ya buat Mas Andika, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya. Buat Anda yang hari ini sedang tidak baik-baik saja, semoga hari Anda ini terasa begitu indah, ditenangkan ya. Buat sahabat yang lagi tidak enak badan, lagi sakit, semoga segera disehatkan, diganti dengan kesehatan yang prima tentunya. Kita ketemu dulu dengan Maharanika Har lewat lagunya yang bertitel Desember Kelabu. Tapi sebelumnya kita bakal temui dulu Inka Kristi. Inka Kristi kali ini bakal hadir lewat lagu lawasnya Rela. Seperti saya merelakan kehidupan ini untuk terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ayu El di Inspirasi Keluarga hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal
0: kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Raut wajahnya polos, layaknya bocah berusia 5 tahun. Ya, waktu peluru menembus tubuh mungilnya, Ade Irma masih berumur 5 tahun. Awal Oktober 1965, Ade tidur bersama orang tuanya, Aha Nasution dan Johanna Nasution. Biasanya Ade tidur di kamarnya. Namun waktu itu, Mardiah, adik Aha Nasution, sedang berkunjung, sehingga kamar Ade dipinjamkan kepada Mardiah. Dini hari itu, Ade Irma terbangun ketika tahu orang tuanya panik mendengar suara berisik dari luar. Pintu digedor-gedor dan terdengar suara teriakan. Ibunya menyerahkan Ade ke Mardiah, sementara dia membantu Aha Nasution melarikan diri dari pintu belakang. Setelah Ade Irma tertembak, ibunya segera menggendongnya. Ketika pasukan Cakrabirawa menanyakan Aha Nasution, ibu Johanna menjawab geram sembari memeluk Ade yang berlumuran darah.
1: Beliau sudah 2 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya.
0: Iya, Ade Irma Suryani, gadis kecil kelahiran 19 Februari 1960 itu, sempat dirawat 5 hari di rumah sakit Gatot Subroto sebelum akhirnya meninggal dunia. Insan Edukasi, sampai saat ini peristiwa meninggalnya Ade Irma Suryani ada 2 versi. Versi pertama, Ade Irma ditembak pasukan Cakrabirawa karena menjadi perisai ayahnya. Versi kedua, Ade Irma ditembak 6 butir peluru saat berada dalam gendongan Mardiah yang penasaran membuka pintu kamar utama. Insan Edukasi, Ade Irma Suryani dimakamkan di Kompleks Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru. Di situ didirikan Monumen Ade Irma Suryani Nasution sebagai prasasti penghormatan. Di nisan makamnya tertulis, "Anak saya yang tercinta, engkau telah mendahului gugur sebagai perisai ayahmu."

Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. UL yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 12 ya. Sementara 11.31 kita bakal bergabung untuk mengikuti saat adzan sholat zuhur ya untuk sahabat semua ya. Ada Dewi Purwati dengan Bang Kutu aja di saksi yang bakal membersamai sahabat semua di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Muntalaha ayat 5.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia, sahabat. Sekali lagi disampaikan kepada warga masyarakat Magelang, di mana dalam rangka mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjut pendaftaran Perlinsos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Magelang akan melaksanakan pelayanan jemput bola aktivasi IKD dan pendaftaran Perlinsos yang berlokasi di Aula Kelurahan Potrobangsan dan Aula Kelurahan Wates pada hari Selasa hingga Kamis tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2026 pada pukul 8 hingga 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi warga yang ingin memanfaatkan layanan aktivasi IKD, jangan lupa membawa KTP elektronik dan smartphone pribadi yang aktif plus ID PLN untuk melakukan pendaftaran Perlinsos. Manfaatkan kesempatan ini, tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor karena di Dukcapil Kota Magelang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Lebih cepat, lebih mudah, lebih dekat dan gratis. Mari manfaatkan layanan jemput bola ini dan pastikan identitas kependudukan digital Anda diperbaharui ya. Dan informasi berikutnya, sahabat, yang bakal kita hadirkan di mana di siang hari ini berbagai informasi juga tadi sudah saya hadirkan buat sahabat semuanya ya. Dan sekarang sudah 11.45. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur ya. 11.37 tadi, 11.31 tadi, di mana adzan duhur berkumandang untuk wilayah Magelang dan sekitarnya. Dan saatnya saya, Ayu Ella, harus undur diri dari hadapan Anda. Sebuah lagu koleksi Jeffrey Woworuntu, Ternyata. Oh ternyata. Ternyata kenapa nih? Ternyata bahwa waktu kebersamaan kita sudah purna di program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Kemudian ada Tragedi Buah Apel dari Gita Rolis yang bakal menjadi lagu pungkasan. Terima kasih, salam sehat untuk sahabat semua, semangat berkarya. Saya Ayu El undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget rasanya siang hari ini saya Mita bisa kembali hadirkan lagu-lagu campur sari. Tentu saja di sajian musik spesial lagu campur sari sampai jam 1 nanti. Baik, langsung saja kita sambut penyanyi campur sari legendaris Cici Sahita yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Dalam perjalanan karir musiknya, ia sangat lekat dengan kancah musik campur sari dan congdut keroncong dangdut di wilayah Solo dan sekitarnya. Cici Sahita dikenal luas lewat berbagai kolaborasi dengan maestro campur sari seperti Didi Kempot, serta lagu-lagu hits klasiknya seperti Ilat Tanpa Balung, WC dan Bojoloro. Dan langsung saja kita sambut Cici Sahita dengan WC

SWS-SWS yang dinyanyikan oleh Cici Saita ini menceritakan tentang kekesalan seorang istri terhadap suaminya yang suka pergi keluar rumah terus-menerus tanpa kenal waktu. Baik, lagu selanjutnya di SMS Sajian Musik, lagu-lagu campur sari siang hari ini Mita akan hadirkan. Ilat Tanpa Balung yang masih dinyanyikan oleh Cici Saita. Lagu Ilat Tanpa Balung ini menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan atau tidak terbalas. Arti harfiahnya dari bahasa Jawa adalah lidah tanpa tulang. Ungkapan ini menyimbolkan bahwa lidah sangat mudah berucap, merayu atau berjanji manis, namun sangat mudah mengingkari atau tidak bisa dipegang teguh kata-katanya. Ini dia Cici Saita dengan Ilat Tanpa Balung.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah?
0: Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

masih stay di 103,5 Magelang FM. Kita masih ada di SMS Sajian Musik Spesial Lagu Campur Sari bersama saya Mita sampai jam 1 nanti. Dan kali ini Mita akan hadirkan Dalang Pur. Dia adalah pencipta dan juga penyanyi lagu Langit Mendung Kutha Ngawi dan lagu yang bertajuk Tresno Sudro. Dalang Pur yang memiliki nama asli Purianto berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pria kelahiran 20 Oktober 1968 ini sangat lekat dengan lagu Campur Sari. Dan siang hari ini kita bakal langsung ya dengerin lagu yang cukup legend dari seorang Dalang Pur adalah Langit Mendung Kutha Ngawi. Sahabat pendengar, lagu Langit Mendung Kutha Ngawi ini digunakan sebagai simbol dari suasana hati seseorang yang sedang merasa berat, galau, dan terlalu

selanjutnya judulnya adalah Trisno Sudro. Lagu Trisno Sudro ini bercerita tentang perjuangan cinta yang tulus namun terhalang oleh perbedaan status sosial dan restu dari kedua orang tua. Sementara cinta yang berat menggambarkan betapa susahnya memegang teguh rasa cinta ketika dihadapkan pada realitas sosial. Langsung saja kita dengerin Trisno Sudro.

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW 1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.

masih menemani siang hari Anda, sahabat pendengar, bersama saya Mita di SMS Sajian Musik Spesial sampai jam 1 nanti, tentunya dari 103,5 Magelang FM. Dan kali ini kita akan kembali ketemu dengan Sofitri, seorang penyanyi campur sari dan juga keroncong. Suaranya sudah dijamin lembut, merdu, halus ya. Dan lagu yang bakal dibawakan oleh Sofitri ini adalah lagu yang bertajuk Loro Tresno, lagu Jawa yang artinya sakit cinta atau penderitaan karena cinta. Nah, lagu ini menggambarkan perasaan sedih, patah hati, atau terluka akibat hubungan cinta atau hubungan asmara. Oke, langsung aja. Ini dia, Sofitri dengan Loro Tresno.

dengan keikhlasan hati. Karena kalau ikhlas tentu aja seberat apapun akan terus bisa kita nikmati kerjaan itu. Oke deh, siang hari ini masih terus membersamai sahabat pendengar lagu-lagu campur sari dan saya Meta di sajian musik spesial. Masih dari Safitri, kali ini lagunya ada Yen Aku Ngerti. Yen

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

Sari masih juga Mita hadirkan untuk sahabat pendengar, apalagi pecinta lagu-lagu campur sari di sajian musik spesial dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan kali ini kita akan sambut Cak Dikin yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Muspro. Salah satu lagu campur sari populer karya almarhum Cak Dikin ini sering dinyanyikan duet antara lain dengan Wiwit Widayati atau Nyimut Lestari. Sementara makna singkat dari kata muspro berasal dari bahasa Jawa yang berarti sia-sia atau percuma. Lagu ini menceritakan percakapan antara pria dan wanita mengenai hubungan atau niat kedatangan yang dianggap sudah tidak berguna atau terlambat. Langsung saja kita dengerin Cak Dikin dengan Muspro.

sahabat, masih terus di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari. Dan sekarang kita akan nikmati persembahan dari Sony Jos, penyanyi asal Probolinggo, Jawa Timur, yang bakal membawakan lagu yang berjudul Sri Minggat.

0: Katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

musik spesial masih bersama Mita dengan lagu-lagu campur sari di 103,5 Magelang FM. Lagu berikutnya kita akan ketemu dengan Ani Sunyahni yang akan membawakan sebuah judul yang tidak asing lagi, yaitu Kangen. Asal tahu saja sahabat pendengar, lagu ini masuk dalam album Emas Campur Sari yang dirilis sekitar tahun 2000. Ada yang lagi kangen, langsung saja kita nikmati Ani Sunyahni dengan

lagu-lagu campursari yang Mita hadirkan. Semoga bisa menambah kebahagiaan, menambah rasa nyaman siang hari ini sembari rehat ya, sahabat pendengar ya. Dan hanya sampai di sini Mita menemani Anda. Lagu paling akhir ada Morista dengan Kangen Bojo. Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif.
1: Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
2: Sari Berita. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Seluruh prajurit TNI diminta terus menjaga amanah masyarakat. Filipina dorong ASEAN bekerja sama dalam sektor energi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus meluas dan kini mengancam pemukiman warga. Keringnya lahan gambut dan minimnya sumber air di lokasi kejadian menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Berikut Diki Mudadi melaporkan dari Banjarmasin.
3: Pemadam habar akan digelar pemadam parak banal rumah yang paling pinggir itu ti sudah.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Kalimantan Selatan kian meluas. Kini tidak hanya kebakaran hutan dan lahan, namun mulai mengancam pemukiman warga yang dekat dengan lahan gambut. Dalam sepekan ini, kebakaran beruntun melanda area perbatasan Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, seperti di Komplek Padilah Perdana 5, Tatah Pelatar, mendekati rumah warga. Kemudian, beberapa wilayah seperti Guntung Manggis dan Nia Anggang sempat mengalami kepungan titik api yang mendekati permukiman. Titik api karhutla juga dilaporkan membakar lahan di Handil Bakti, Desa Puntik, serta Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Terkait upaya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan pemerintah saat ini sudah berupaya keras untuk memadamkan kobaran api karhutla di lahan gambut. Menurutnya tim gabungan di lapangan harus berhadapan dengan kendala minimnya sumber air di lokasi kejadian. Selain itu, upaya operasi modifikasi cuaca juga terus dilakukan jika ada potensi awan.
5: Tapi yang jelas pemerintah provinsi selalu berusaha. Kita tahu ini karhutla ini adalah suatu bencana dan juga ada kan manusia dari alam. Jadi sebabnya kita sudah berapa kali berusaha dan
4: sebenarnya puluhan mahasiswa menyuarakan aspirasi terkait penanganan karhutla kepada Pemprov Kalsel. Masa mahasiswa mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
0: Kita jelas hari ini saya pikir rakyat Kalimantan Selatan sudah muak untuk bersabar. Bagaimana kemudian hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa menghadirkan langkah preventif ataupun langkah konkretnya. Yang mana nantinya kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan pun juga bakal menginisiasi gerakan kembali yang nantinya kita akan konsolidasikan ulang bagaimana nantinya.
4: Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, periode 1 sampai 29 September 2026, tercatat 4.107 kejadian karhutla di seluruh provinsi. Luas lahan yang diperkirakan terbakar mencapai 25.072,78 hektar dan luas lahan yang diperkirakan terdampak mencapai 8.561,88 hektar.
2: Kondisi serupa terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Meningkatnya jumlah karhutla membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat menyiagakan 200 personel dan 11 armada. Selengkapnya dilaporkan Kristianto dari RRI Makassar.
6: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan meningkat sepanjang September 2026. Kasih Sarpras dan Informasi Damkarmat Maros M. Ilham Halimsa mengatakan, hingga 25 September tercatat 2.278 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan 156 kejadian terjadi pada September meningkat dari 104 kejadian pada Agustus. Mengantisipasi kondisi tersebut, Damkarmat Maros menyiagakan sekitar 200 personil dan 11 armada termasuk dukungan unit sektor di sejumlah wilayah. Ilham menyebut kebakaran di lereng dan kawasan pegunungan menjadi tantangan karena titik api terkadang tidak dapat dijangkau armada. Kondisi kemarau dan vegetasi kering juga membuat api mudah meluas dan masyarakat dihimbau tidak membakar sampah maupun lahan sembarangan.
7: Jadi untuk menangani ini kita siagakan kurang lebih 200 personil dengan 11 armada dan bukan hanya dari markas komando yang berpusat di Kota Maros ini tetapi juga ada beberapa markas sektor, unit sektor termasuk dalam beberapa pekan terakhir ini seperti kejadian-kejadian kebakaran lahan di Toko Bulu, kita backup dengan mendatangkan dan standbykan sektor tanggal ini dan kadang-kadang juga backup dari markas komando.
6: Sementara itu, masyarakat Maros Amir Kadir menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi dan dukungan anggaran sejak sebelum musim rawan karhutla. Amir menilai penanganan petugas sudah cukup baik, namun masih terkendala anggaran.
8: Bagus, cuma kan terkendala dengan beberapa faktor itu adalah masalah anggaran. Tahun-tahun kedepannya ya harus disiapkan sebelum terjadi hal-hal yang seperti yang sekarang ini.
6: Ia berharap kesiapan personil, peralatan, dan anggaran dapat dipersiapkan lebih awal untuk menghadapi karhutlah pada tahun-tahun berikutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan kepada seluruh prajurit TNI untuk terus menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pesan disampaikan dalam amanat Panglima TNI yang kemarin dibacakan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Seperti dilaporkan Bobby Osapulete berikut ini.
9: Pimpinan saya Amin Ali, tiap-tiap komandan pasukan kesatu yang kanan bersatu. Berjaga!
10: Saat ini kami berada di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Villa Vanuatu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan upacara HUT ke-81 TNI di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Pelaksanaan dilakukan di negara Vanuatu yang dihadiri Tuan Rumah Police Force Vanuatu. Upacara HUT ke-81 TNI dipimpin langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Dalam arahan Panglima yang dibacakan langsung oleh Siswo Pramono, meminta anggota TNI untuk terus menjaga amanah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
11: Saya akan membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh prajurit dan ASN TNI dimanapun berada dan bertugas atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah penghormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
10: Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Nurwanto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI yang berlangsung di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991.
9: Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya, pasukan siap diperiksa. Laksanakan.
10: Di tempatnya sama, Atase Polri KBRI Canberra Brigjen Pol Heri Dian Dwi Harto yang mengikuti upacara HUT ke-81 TNI mengatakan bahwa TNI dan Polri mempunyai tugas menciptakan kedamaian di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan Polri bisa hadir dalam upacara HUT ke-81 TNI di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di negara Vanuatu. Dari atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di Port Villa Vanuatu, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi luar negeri, pemerintah Indonesia mempercepat proses swasembada energi menjadi 3 tahun dari waktu yang ditargetkan. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadi Kusumo mengatakan, percepatan menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam bersuasembada energi. Pradipta Rahadi melaporkan.
12: Indonesia Sustainability Forum 2026 resmi dimulai di Jakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ke depan itu mengangkat tema berinvestasi untuk dunia yang tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera. Di hari pertama yang berfokus pada agenda Powering Low Carbon Growth, utusan khusus Presiden Prabowo Subianto Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan, target swasembada energi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan tercapai di Indonesia pada tahun 2029, namun ternyata hasilnya di luar target. Hasyim mengatakan pemerintah Indonesia berhasil mempercepat proses swasembada energi 3 tahun dari waktu yang sudah ditentukan. Menurut Hasyim, percepatan proses swasembada energi itu menjadi bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam berswasembada energi. Ini pertama kalinya Indonesia bisa menghasilkan begitu banyak setelah 42 tahun. Ini pencapaian baik dan karenanya ketika ada yang bilang Indonesia gelap, itu salah. Indonesia terang-terang.
13: When people say Indonesia gelap, no, Indonesia terang. We are 3 years of schedule. We'll be self-sufficient in soybeans within about 3 years, I've been told. We'll be self-sufficient in many commodities.
12: Adapun dalam kesempatan itu, Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri dalam keterangan persnya mengatakan di ISF 2026, Kadin bersama pemerintah Indonesia memprioritaskan agenda ketahanan energi dan pangan yang menjadi target penting daripada pemerintah.
14: Pertama-tama, Pak Menteri, investasi, CEO dan antara izin, ini ada Bu Shinta, Pak Budi, Pak Franky. Singkat kata, ini adalah Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Dan ini dilaksanakan dengan tentunya kerjasama pemerintah melalui Kementerian Investasi dan juga dan antara. Nah, hari ini tadi hadir lebih dari tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu, nanti Bu Shinta, Pak Bobi, Pak Fevi bisa melanjutkan, dan mungkin Pak Rosan ada yang ingin disampaikan, Pak Menteri.
12: Indonesia International Sustainability Forum 2026 akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara internasional dalam sesi plenary dan juga tematik. Para pembicara berasal dari pemerintah, organisasi internasional, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan juga institusi global. Selain itu, ISF 2026 terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, media, investor, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila yang berlangsung hingga 9 Oktober mendatang, Filipina mendorong kerjasama energi yang lebih kuat antara negara-negara Asia Tenggara di tengah gangguan akibat krisis Selat Hormuz yang menekan pasokan dan harga energi global. Menurut Menteri Energi Filipina, Sharon Guerin, ketahanan energi merupakan tantangan bersama sehingga semua pihak harus mengantisipasi gangguan di pasar energi global yang dapat berdampak pada ketersediaan bahan bakar, sektor industri, hingga rumah tangga. Filipina, lanjut Guerin, akan mendorong peningkatan kesiapsiagaan pasokan minyak bumi, konektivitas kelistrikan kawasan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi energi yang lebih baik. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat kemarin melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan industri untuk mengumpulkan masukan terkait rancangan undang-undang yang akan segera disahkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Voice of Indonesia menggunakan bahasa Inggris Rama Sitki Pratama.
15: The Indonesian House of Representatives is currently discussing a bill on industrial estates aimed at strengthening up to 175 industrial estates across the country. As part of the process, members of the House gathered input from industry stakeholders at the Mitra Karawang Industrial Estate in Karawang Regency, West Java on Monday. Evita Nursanti, Deputy Chair of the DPR's Commission 7, which oversees industry among other areas, said the management of industrial estates would play a key role in determining the competitiveness of Indonesia's national industry.
16: Kami ingin memastikan
17: we want to ensure that the law that is eventually enacted is truly operational and implementable, provide legal certainty, and is able to enhance the competitiveness of Indonesian industry.
15: During the visit, the parliament member also gathered input from industry players at a facility operated by Sany, a Chinese heavy equipment manufacturer. Deputy General Manager and Government Relations Director of Sany Indonesia, Sanjay Shamdasani, hoped the bill would benefit all stakeholders, including the industrial sector.
18: Harapan saya pertama adalah DPR untuk mengundang.
19: My first hope is that the DPR will invite business players to provide their input. Second, I hope the parliament will take their suggestions so that going forward, this law can benefit the government, business players, and industrial estates as well.
18: Pemerintah, pelaku usaha, dan kawasan juga.
15: The Indonesian House of Representatives is discussing the Industrial Estates Bill to establish specific regulations governing industrial estates, as Indonesia currently has no law specifically addressing them. At present, industrial estates are generally regulated under Law No. 3 of 2014 on industry. Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia.
2: Komisi 2 DPR membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang Pemilu. Besaran mulai dari 0% hingga 20%. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Komisi 2 DPR RI membuka peluang membahas berbagai opsi besaran ambang batas parlemen dalam rancangan Undang-Undang RUU Pemilu, yakni mulai dari 0% hingga 20%. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, seluruh usulan menjadi bahan pembahasan panitia kerja atau panja RUU Pemilu karena menurutnya tidak ada angka yang sejak awal dianggap paling tepat maupun langsung ditolak. Ia menjelaskan, pertimbangan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan besaran parliamentary threshold. MK tidak hanya mempersoalkan angka ambang batas tetapi juga dasar rasionalitas penetapannya. Rifki menilai prinsip tersebut harus diterapkan terhadap seluruh angka yang nantinya muncul dalam pembahasan.
20: Dan secara material ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu.
21: Mengikuti sudah berkomunikasi sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
22: Isunya apa aja Mas Yudi?
21: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
22: Soal sektor apa gitu yang menjadi perhatiannya pemerintah?
21: Iya, pasti kan sejauh ini yang selama ini menjadi atensi publik yaitu parliamentary threshold seperti apa gitu ya.
4: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi. Sebelumnya sejumlah partai politik non-parlemen pun mendorong
21: threshold seperti apa gitu ya.
4: Dipastikan panja RUU Pemilu akan mengkaji formula parliamentary threshold sebelum menentukan angka yang dituangkan dalam regulasi.

0: Kementerian Perdagangan memfasilitasi pembuatan sertifikasi barcode untuk membantu produk UMKM lebih mudah diterima di retail modern. Eliana Zahra melaporkan.
1: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses.
2: Kementerian Perdagangan memfasilitasi sertifikasi barcode bagi produk lokal dan UMKM agar lebih mudah diterima di retail modern. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, fasilitasi tersebut dilakukan bersama GS1 Indonesia dan menjadi kelanjutan pendampingan terhadap produk-produk lokal. Penggunaan barcode tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan retail modern termasuk minimarket dan department store. Hal tersebut disampaikan Budi dalam kick-off fasilitasi sertifikasi barcode produk pangan dalam kemasan dan produk kecantikan di Jakarta hari ini.
1: Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses fasilitasi kita kepada produk-produk lokal. Kalau yang kemarin mengenai digitalisasi, kemudian ini barcode ya, kemudian nanti dengan demikian produk-produk kita semakin mudah diterima di retail modern, termasuk di minimarket dan juga di department store.
2: Dari sisi retail, penerapan barcode dinilai memudahkan proses pengecekan barang di berbagai jenis retail. Hal itu disampaikan oleh PLT Wakil Ketua Komite Supermarket dan Hypermarket Hipindo Aang Abdul Basir.
3: Karena barcode itu di baik supermarket atau minimarket, hypermarket itu untuk memudahkan pengecekan barang. Ya, selama ini manual, sehingga menggunakan barcode ini akan lebih menunjang para UMKM masuk ke retail modern.
2: Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan, produk lokal saat ini sudah hampir 80% mengisi retail modern di Indonesia. Pemerintah terus melakukan pendampingan agar produk lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan retail modern. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga, panitia pelaksana pekan spesial Olympics Nasional kedua 2026 bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semalam melakukan charity night atau penggalangan dana di aula rumah jabatan Gubernur NTT pada satu pekan menuju Pesonas 2 tahun 2026. Selengkapnya Allo Tani melaporkan.
4: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan charity night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2006.
5: Charity night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui charity night. Dan di dalam charity night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
5: Menanggapi pelaksanaan charity night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di aula rumah jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
6: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengsukseskan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengsukseskan acara ini dengan baik.
5: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata.

di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepui Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Thani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari Kalimantan Selatan dari Radio Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, dengan berita Bupati Tanah Laut bersama Wakil Bupati Tanah Laut meresmikan Tugu Titik Nol, kilometer Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, akan disampaikan oleh reporter Nur Mariska.
1: Selamat siang para pendengar.

0: Jumat pada malam hari dan dihadiri oleh para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan disaksikan langsung oleh tokoh dan masyarakat. Rangkaian acara peresmian diawali dengan doa bersama untuk memohon keberkahan atas keberadaan landmark baru tersebut. Prosesi peresmian mencapai puncaknya pada saat Bupati Tanah Laut menandatangani prasasti. Suara sirene yang ditekan oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut mengiringi pergerakan rotasi Tugu 0 km per hari yang tampak semakin meriah dengan pancaran lampu dekoratifnya. Tugu titik 0 km per hari ini dirancang dengan anggun mengusung harmoni estetika modern dan kearifan lokal bumi Tuntung Pandang. Pada puncak Tugu berdiri megah ornamen siluet anggrek bulan yang menjadi muara pandang utama. Ornamen ini dikelilingi oleh kawanan kijang mas berputar, yaitu hewan ikonik kebanggaan Kabupaten Tanah Laut yang tampak seolah bergerak mengitari pilar Tugu. Kombinasi pencahayaan lampu dekoratif yang memancarkan pendaran warna-warni ini kian menambah keanggunan landmark ini saat ia berotasi, menegaskan posisinya sebagai titik pusat koordinat sekaligus pilar kebanggaan Kota Pelihari. Dengan diresmikannya, Tugu ini diharapkan dapat menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut sekaligus menjadi daya tarik di kawasan pusat Pelihari Kota. LPPR Radio Tuntungan FM Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Norma Rizka.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Pariwara Kalsel, Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan berita 10 armada baru perkuat bus Banjar Bakula di Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Faisah Fadilah.
2: Pendengar LPPL Indonesia, 10 armada baru bus Trans Banjar Bakula mulai beroperasi sejak awal Oktober 2026. Sebagai langkah nyata upaya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menghadirkan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi berharap Tambahan armada baru ini semakin meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengoperasikan 2 armada bus khusus wanita yang melayani koridor A dan koridor B. Sedangkan tambahan 10 armada ini, 5 unit bus diesel pada koridor 2 melayani rute Taman Siring 0 km Banjarmasin menuju kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru. 5 unit bus listrik melayani koridor Ahmad Yani sekaligus sebagai upaya mengembangkan transportasi publik modern dan ramah lingkungan. Pendengar LPPL Indonesia, informasi ini disampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, dan Malam Anugerah Indonesia Persada ID Award 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong pada 6 dan 7 November mendatang. Saya Faizah Fadilah dari LPPL Radio Abdi Persada FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik.
1: Terima kasih Faizah Fadilah. Selanjutnya berita Forum Rembuk Ekonomi, dorong pertumbuhan melalui sinergi pelaku usaha dan akademisi. Dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akan disampaikan reporter Bima Prasetya. Silakan informasinya.
3: Baik, pendengar berita Indonesia Live, Forum Rembuk Ekonomi dorong pertumbuhan melalui sinergi pelaku usaha dan akademisi. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baberida menggelar Forum Rembuk Ekonomi di Aula Progo Baperinda. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, perbankan, serta BUMDES untuk merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di Temanggung. Kepala Baperinda Temanggung, Hendra Sumariana, menegaskan program pembangunan tidak lagi sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, namun harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pertumbuhan ekonomi Temanggung pada triwulan kedua mencapai 6,4%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5,45%. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Undip, Profesor Firmansyah, menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah produk lokal agar Temanggung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menguasai rantai pasok hingga produk akhir. Bank Indonesia juga mendorong penguatan UMKM dan sektor pangan, khususnya komoditas cabai, kopi, bawang merah, dan padi, guna memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga stabilitas harga. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya, laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita atlet Asian Games Gunung Kidul audiensi dengan Bupati siap tempur lanjut ke kualifikasi Olimpiade. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sejumlah atlet asal Gunung Kidul yang berlaga di Asian Games 2026 melakukan audiensi dengan Bupati Gunung Kidul Entah Subekti Kuntari Ningsih di ruang Bupati pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus apresiasi atas perjuangan para atlet. Dalam kesempatan tersebut, atlet dan pelatih menyampaikan pengalaman selama Asian Games termasuk capaian peringkat keempat yang diraih tim menembak. Usai Asian Games, para atlet akan kembali menjalani pemusatan latihan nasional atau pelatnas di Jakarta. Mereka juga bersiap menghadapi kualifikasi pra-olimpiade yang akan berlangsung di Qatar. Pelatih Perbakin Gunung Kidul, Andri, menyampaikan permohonan doa dan dukungan masyarakat agar para atlet dapat kembali memberikan prestasi terbaik di ajang berikutnya. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul, Indah Subekti Kuntari Ningsih, memberikan motivasi agar para atlet memiliki mental kuat, percaya diri, dan pantang menyerah. Khusus atlet menembak, Bupati berpesan untuk tetap fokus dan berjuang membawa pulang medali emas. Audiensi turut dihadiri Ketua KONI Gunung Kidul, perwakilan Perbakin, pelatih atletik, atlet menembak, Kanurian Algosi dan Anang Febrian, serta orang tua atlet. Pelatih bola voli pasir Ivan Budi Aji belum dapat hadir karena masih ada di Jepang. Para atlet pun kini kembali fokus berlatih membawa harapan untuk mengharumkan nama Indonesia sekaligus Kabupaten Gunung Kidul di kancah internasional. Demikian Abi Hasan, Suara Daksi Narga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksi Narga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Ada reporter Dani yang telah siap melaporkan berita Pemkot Magelang bangun RTH Sidotopo 5,3 miliar rupiah untuk pecah keramaian alun-alun. Silakan rekan Dani laporannya.
5: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang terus berupaya mengurai kepadatan aktivitas masyarakat di kawasan pusat Kota Magelang dengan menyiapkan destinasi publik baru. Langkah ini diwujudkan melalui proyek pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH Sidotopo yang menelan anggaran hingga 5,3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasiona menegaskan bahwa pembangunan RTH Sidotopo bertujuan menciptakan titik keramaian baru sekaligus menggeser konsentrasi aktivitas publik di wilayah utara. Pihaknya menilai kawasan alun-alun saat ini sudah sangat padat dan melebihi kapasitas, sehingga kehadiran RTH Sidotopo menjadi solusi alternatif ruang.

0: dapat ikut mendorong aktivitas ekonomi dan menekan angka pengangguran. Sementara itu, Dandim 0707 Wonosobo, Letkol Infantri Yoyo Suyitno menyampaikan, usia 81 tahun menjadi bagian dari perjalanan panjang pengabdian TNI kepada bangsa dan negara. Ia berharap prajurit Kodim 0707 Wonosobo senantiasa diberikan kekuatan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, termasuk memberikan pelayanan serta rasa aman kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai kekuatan dalam menjaga kedaulatan negara dan membangun daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan terus terjaga. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Dede Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan Pesona FM Wonosobo, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Ya, di hari Selasa hari yang ke-6 di bulan Oktober 2026 ya. Ya, semoga ini hari yang spesial, hari yang benar-benar akan membuat kita bahagia ya. Baik. Senang banget saya Dani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah

masyarakat dan media agar secara setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Silakan ya. Nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0293-366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, di sini. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda, sahabat pendengar, tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH di Sidotopo, Kota Magelang, Jawa Tengah sudah dimulai ya. Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Magelang, Wahidin Sektianto, mengatakan untuk tahap pertama pembangunan dilaksanakan di zona 1 berupa lapangan dan jogging track di lahan seluas sekitar 8.000 meter persegi. Di mana untuk menyebut anggaran yang digelontorkan mencapai 5,3 miliar. Proyek ini dikerjakan mulai 23 September hingga 28 Desember 2026. Ia mengatakan secara keseluruhan RTH Sidotopo akan memiliki 5 zona sehingga pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap. Sementara itu, 5 zona di RTH Sidotopo nantinya bakal dilengkapi sejumlah fasilitas publik seperti tempat parkir kendaraan hingga tempat untuk UMKM. Dia menyatakan di mana koordinasi dengan lembaga lain perlu dilakukan karena ada aset tanah di RTH Sidotopo yang tidak dimiliki oleh Pemkot Magelang. Lembaga tersebut meliputi PT Kereta Api Indonesia Persero dan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Serayu OPA. Untuk membangun semua zona di RTH Sidotopo, menurut Anto, biaya yang dibutuhkan sekitar 30 miliar. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono membuka peluang bagi pihak lain yang ingin membantu membiayai proyek RTH Sidotopo sehingga tuntas. Damar mengatakan kegiatan Care Free Day nantinya juga akan digelar di RTH Sidotopo. Yuk, sampai mendengar sampai jam sore saya dari tunggu kebersamaan Anda. Silakan ya. Anda bisa ngebel atau juga bisa kirimkan SMS-nya, SMS lagi WhatsApp ya di 0882 135 135. Sampai jam 4 sedani di Bangun Magelang kita.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Magelang pada tahun 2025 tercatat 29,40. Sedangkan tingkat kegemaran membaca mencapai 58,48. Kedua indikator ini disebut akan digunakan untuk melihat kondisi pembangunan literasi dan kebiasaan membaca masyarakat. Wali Kota Magelang Damar Prasiono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, pembangunan literasi tidak hanya berkaitan dengan urusan perpustakaan, tetapi juga berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan urusan pemerintahan. Wali Kota mengungkapkan bahwa data dari kedua indikator tersebut perlu dilihat bersama dengan metode pengukurannya. Menurutnya, pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat saat ini mengalami perubahan, termasuk teknik pengambilan data yang sebelumnya berbasis wilayah menjadi berbasis kewenangan. Sedangkan pengukuran tingkat kegemaran membaca mencakup 3 tahapan, yakni sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Pengukuran tersebut dinilai tidak hanya melihat aktivitas membaca, tetapi juga kebiasaan masyarakat dalam mencari pengetahuan serta menggunakan informasi yang diperoleh. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, Sarwo Imam Santoso menjelaskan, dengan angka indeks pembangunan literasi masyarakat pada 2025 tersebut menempatkan Kota Magelang di jajaran 3 besar se-Jawa Tengah. Meski begitu, diakuinya, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan karena secara umum IPLM daerah di Indonesia. Kota Magelang masih berada dalam kategori rendah. Pihaknya berharap hasil pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca tidak berhenti sebagai angka, tetapi dapat digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, dari 103,5 Magelang FM di udara semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Ya, masih ada waktu sejam 4 sore nanti ya, bersama Dani dibangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya buat Anda sahabat pendengar, warga kota Magelang khususnya, hari ini punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silahkan ya. Anda bisa pinara di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Ya, hari ini Kota Magelang cukup cerah dan luar biasa. Suasana di luar sangat gerah sekali ya kan. Dan berdasarkan data perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik atau BMKG, di mana wilayah Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, secara umum akan mengalami kondisi cuaca yang relatif bersahabat. Pada siang hari ini, suhu udara di Kota Magelang terpancar cukup hangat, mencapai titik maksimum sekitar 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan di kisaran 49% sampai 50%. Serta tiupan angin dari arah selatan dengan kecepatan sekitar 6-8 mph. Dan menjelang sore dan malam hari, cuaca diperkirakan beralih menjadi lebih berawan. Suhu udara perlahan menurun memasuki malam hari hingga mencapai titik minimum sekitar 22 derajat Celsius sampai 23 derajat Celsius. Pada tengah malam nanti dengan tingkat kelembapan yang meningkat hingga 85%. Peluang terjadinya hujan di wilayah Kota Magelang tercatat rendah, yakni di bawah 10%, sehingga aktivitas masyarakat di luar ruangan relatif aman dari gangguan cuaca ekstrim. Meskipun cuaca cenderung cerah berawan, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh mengingat teriknya sinar matahari pada siang hari dengan cukup tinggi ya, serta mengantisipasi perubahan suhu yang cukup dingin pada malam hari. Baik, sahabat pendengar, kita tunggu kebersamaan Anda hari ini ya. Punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat. Saya Dani tunggu sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jambat, siapa mendengar, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Yuk, saya Dani masih menunggu kebersamaannya. Hari ini ada punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat, silahkan ya. Anda bagikan di 0293-3668-99 atau di WhatsApp nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Baik, sobat pendengar, dikutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini yang pertama ya, dari tindak lanjut Monggo Lapor. Berdasarkan data rekapitulasi penanganan aduan sektor infrastruktur, fisik dan fasilitas umum mendominasi laporan warga dua instansi yang merespon laporan selama periode ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR serta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Magelang. Yang pertama, sahabat pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Magelang berhasil menyelesaikan perbaikan infrastruktur jalan ya, dan pedestrian di tiga kawasan strategis demi menjamin kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Laporan mengenai kerusakan trotoar di kawasan ini telah selesai ditangani secara menyeluruh pada 30 September 2026 ya. Dan yang kedua, DPUPR menurunkan tim teknis untuk memperbaiki area trotoar yang rusak setelah menerima laporan dari warga dan rampung pada 24 September 2026. Yang ketiga, kerusakan fasilitas pejalan kaki di seberang Puskesmas Kerkopan yang sempat dikeluhkan warga kini telah selesai diperbaiki per 17 September 2026 oleh DLH Kota Magelang. Selain infrastruktur jalan, keindahan dan kenyamanan fasilitas penunjang kota tidak luput dari perhatian, di mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Magelang merespon cepat aduan warga terkait kerusakan fasilitas umum di pusat kota. Keluhan masyarakat mengenai kerusakan bangku trotoar di sepanjang Jalan Pemuda kawasan Pecinan langsung direspon dengan perbaikan fisik yang selesai pada 1 Oktober 2026. Ya, sahabat pendengar, Pemerintah Kota Magelang mengapresiasi peran aktif masyarakat yang ikut serta dalam mengawasi pembangunan kota. Warga yang ingin menyampaikan keluhan, aspirasi maupun memantau status tidak lanjut laporan secara real time, ya, silakan dapat mengakses langsung situs resmi Monggo Lapor Kota Magelang. Ya, baik. Yuk, dan masih tunggu kebersamaannya. Masih ada waktu kurang lebihnya 40 menit lagi sampai jam 4 ya. Dan sahabat pendengar, dari apa tindak lanjut pemerintah? Ya, tentunya tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sebagai masyarakat Kota Magelang sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera diatasi oleh pihak terkait ya. Jadi silakan, hari ini Anda punya aduan, punya inspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, saya tunggu di Bangun Magelang kita sampai jam 4 sore.

0: banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menu nih. Ono bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ono opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iyo, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

Sellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu.

0: @Mbak_Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk

masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Info Layanan di Kota Magelang.
1: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Mbak, untuk golong... Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 31 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 47 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 48 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 35 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 108 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 140 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 18 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 57 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Dani 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Bangun Magelang kita. Ya, masih ada waktu 10 menit lagi sampai jam 4 sore sahabat pendengar. Jadi kalau hari ini masih ada yang mau disampaikan silahkan. Masih dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Baik, terima kasih untuk Pak Ngatiman di Metese untuk sering bergabung di Bangun Magelang kita ya. Dan tentunya ini sebagai satu kepedulian di mana gak akan pernah bosan yang namanya mengingatkan kita semuanya untuk selalu peduli dengan yang namanya lingkungan, untuk selalu peduli dengan yang namanya kebersihan ya. Keikut sertaan kepedulian kita untuk Kota Magelang ya, selalu akan mengingatkan kita, yuk warga Kota Magelang sampai di tingkat RT, kalau belum ikut serta dalam mengatasi sampah di Kota Magelang, silakan mulai bentuk bank sampah ke tingkat RT ya. Baik, terima kasih buat Pak Ngatiman di Metese, selalu mengingatkan kita semuanya untuk selalu peduli dengan lingkungan ya. Baik, Bangun Magelang kita gak terasa juga sudah di penghujung acara sahabat pendengar ya. Dan semoga dengan apa informasi-informasi yang sudah kita sampaikan akan menggugah kepedulian kita untuk bisa lebih peduli lagi terhadap Kota Magelang ya. Terima kasih. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Dan silakan selalu akan kita tunggu di saat juga Anda punya aspirasi, punya aduan, punya masukan ya, silakan sampaikan ya di Bangun Magelang kita, di mana setiap suara yang masuk ini menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik tentunya. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan ya aspirasi, aduan ataupun masukan ke Bangun Magelang kita yang tentunya nanti akan kita lanjutkan ke aplikasi Monggo Lapor. Baik, saya dapat undur, makasih bersamaannya. Di belakang sedannya udah siap ada Mitat bakal temani Anda di Sugeng Sonten. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum. Selamat sore sahabat pendengar. Gimana nih?

sih? Kayaknya tanggal 6 Oktober. Tanggal 6 Oktober 2026. Semoga hari ini bisa mengerjakan banyak hal yang mungkin kemarin sempat kurang maksimal gitu ya ngerjainnya. Oke deh. Sore ini Mita bakal semangati Anda ya dengan lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo di Sugeng Sonten sampai jam 7 nanti. Ya, jadi langsung aja merapat bersama Mita biar semakin hangat juga deh sore ini. Aduh, di luar udah panas, Mit. Ya, gak apa-apa kan? Enakan hangat toh daripada kepanasan dan kedinginan, ya kan? Oke deh, silakan. Mita tunggu kebersamaan Anda di 0882-135-135 untuk WhatsApp-nya. Yang ingin gabung lewat telepon juga bisa banget di 366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Ada yang masih suka dengan lagu Tatu yang dihitskan oleh Didi Kempot, dibawain kembali oleh penyanyi Cili Ardha.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain deh.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
6: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kota Magelang.
7: Sugeng Santan.

Pengalaman adalah guru yang paling berharga ya. Dan setiap pengalaman baik atau buruk itu pasti deh di sana ada proses pendewasaan dimulai, kemudian ada hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman buruk yang kita lalui, terus kita hadapi, terus kita lihat gitu ya. Gak harus dari diri sendiri ya, tapi dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Ya, semoga kita jadi

bijak lagi deh dalam melangkah ya. Terima kasih ya. Apa kabar Kak Edi Satubi? Ada Kak Arka yang udah nyatu juga di Sugeng Sonten Radio Magelang FM. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya. Teleponnya langsung aja di 366-899. Pak Pri, apa kabarnya? Salam sehat. Pak Iwan juga semoga sehat ya. Katanya sinyalnya suka lari-lari kalau di daerah sana ya, daerah Mertayudan. Oke deh, salam sehat selalu, sejahtera dari Mita untuk sahabat pendengar. Halo juga, apa kabarnya? Buat Bunda Riono, sehat selalu Bunda. Bu Indarto juga deh, terima kasih, apa kabarnya Bu Indarto? Koko Prabu, semoga sehat selalu. Ya, ada Kak Win juga, terima kasih Mas Nan yang ada di Bogor. Thank you, lagunya habis ini ya. Lagu Westatas dari Happy Asmara. Sore, Dumes dulu. Oh, Dumes dulu. Oh, tadi Dumes. Oh iya, Dumes ya. Oke, ternyata dari Grizel tadi yang Dumes. Tadi gak angkat tangan sih. Hai, Nathan, apa kabarnya? Selamat sore. Sore Mbak Mit. Sore juga, Besti, apa kabarnya? Yang ada di Jogja, Kak Anto. Hai, selamat sore juga ya. Semoga hari ini menyenangkan. Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, official, apa kabar? Lagi di Magelang atau di Jogja nih, Nathan nih? Sehat selalu ya. Oke, sehat sejahtera selalu deh buat teman-teman di sini. Selalu murah rezeki untuk kakaknya. Amin, Kak Win. Doa yang sama juga. Wow, luar biasa. Doa-doa terbaik juga deh untuk yang udah mendoakan ya. Kak Jogja, lagi ada di Jogja. Kak Roman, Kak User, ada Kak 239. Ada Anak Lanang, selamat sore juga. Thank you banget kebersamaannya. Kak Rojali, ada Kak Edi Rahmat, ada Kak Ocoy. Oke, thank you banget. Selamat sore juga. Apa kabarnya nih yang sudah WhatsApp di Radio Magelang FM 08 22 135 135. Apa kabarnya Mbak Murni? Salam-salamnya. Oh, lagunya nemen dulu ya. Salamnya buat Bu Sadowo, Pak Herman, Bu Nani, Bu Tuti, Pak Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Yuli Hera, Mbak Erna Dwi, Mbak Eni Widya, Oma Kenzo, Pak Ari di Gorontalo, juga buat Opa Ari, semua grup Merapi. Okay. Pak Herman juga terima kasih yang ada di Tidar Utara Magelang. Boleh lagunya Sinarengan tadi, nanti ditunggu. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, juga untuk Pak Ari Gorontalo, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, juga Mbak Murni, Mbak Susi, Erna Dwi, semua pendengar setia Magelang FM ya. Okay. Sore juga Mbak Yuli Hera, apa kabarnya? Ntar dibacain ya, Bu Tuti Haryanti juga. Terima kasih udah mampir di Radio Magelang FM untuk Sukin Sonten sampai nanti ya jam 7 malam. Dumas

0: BART, ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

kasih banget sahabat pendengar yang masih terus menyatu bersama Mita di sini di Sugeng Sonten. Oh ya, tadi yang pengen telepon langsung. Halo, Sugeng Sonten. Apa kabar? Halo, dengan siapa nih? Halo. Ada siapa di situ? Siapakah yang di situ? Halo, halo. Selamat sore. Kok diem aja sih? Oke, coba ya. Dicoba lagi boleh, telepon lagi yuk. Kok enggak ada suaranya? Kok enggak ada suaranya ya? Tar. Tes 1 2 3. Silakan yang pengin telepon lagi di 3668899 tadi. Yang sudah masuk tapi enggak ada suaranya, boleh dicoba lagi yuk. Silakan Mita tunggu. Oh iya, yang ada di Jepang kemarin ya, apa kabarnya Mae Dinda? Ini Mae Dinda bukan ya, katanya mau telepon tapi enggak berhasil ya kalau mau phone live ya. Oke, nanti bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat sore, apa kabarnya? Adela, ungkapan hati Tasya Nurmal Rosmala. Oke, siap. Ditunggu ya Kakak ya. Kaprio, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabarnya? Rumah sehat? Asifa, Mbak, request lagu dong, Lesti. Terima kasih. Egois, yang koplo? Oke, koplo pokoknya ya. Kita ngoplo bersama-sama. Tapi musiknya loh, jangan yang lain-lain ya. Kak Didin, apa kabar? Selamat sore, terima kasih kebersamaannya. Oke, nanti ditunggu jena-jena ya. Kak Mujiono juga, thank you banget. Kak Ari, sehat selalu juga nih. Makasih buat mawar merahnya. Sehat selalu, berkah barokah. Ya, amin. Kak Bocati, ada Kak Sumandi juga. Ada Kak Kurniatin, ada Kak Didi Res, selamat sore. Thank you banget buat gabungnya di TikTok Live-nya Mita Suri hari ini ya. Oh iya, tadi ada Mbak Yuli Hera ya, yang udah gabung juga, yang ada di Potro Bangsan. Mana tadi WA-nya ya? Tiba-tiba kok udah ketemu nih. Hai, Sugeng Sonten Mbak Hera, Negoro Angin ya. Oke, ditunggu salamnya buat my family aja semuanya. Buat Mita pesiaran dan matur thank you. Oke, sama-sama. Halo juga, selamat sore buat Bu Tuti Haryanti di Secang. Oh yes, waalaikumsalam, berkah barokah buat yang nyiar, rezeki lancar, sehat, amin amin, semangat, bahagia selalu, amin. Salam juga buat Bu Riono, Mbak Murni, Bu Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, juga untuk Mbak Erna Dwi, buat Mama Vega, Bunda Eti, juga untuk Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Ari, juga Pak Royanto, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung Sutra, dan buat semua pendengar Radio Magelang FM. Siap deh. Oke. Mbak Murni tadi lagunya apa sih? Oh, Oma apa nih? Sudah di rumah Oma Kenzo. Oke, salam ya buat Oma Kenzo ya. Sehat-sehat selalu deh. Lagunya juga ditunggu deh. Bu Riono di Dudan deh. Apa kabar, Bun? Sore juga, sehat selalu. Kesucian hati ditunggu. Salamnya buat Pak Herman, Pak Narko, Pak Prianto, Pak Tarsetio, Pak Tarmono, Eyang Dipo, Lembayung Sutra, semua-muanya selamat syuri. Sinarengan dulu yuk. Kita akan ketemu bersama Denny Caknan yang duet bersama Bella Bonita. Duet maut suami istri ya. Angga, halo Angga, apa kabar? Salam sehat selalu. Baru tiba di rumah, oke. Lewat streaming ya.

0: Tapi Cinta seutuhnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat ngarepe anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cinta semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Enggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan.
2: Gaten tenan.
0: Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
0: Wow.
3: Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, iya jangan ngomong luar negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya, mereka yang coba banter tenang yang ini.

0: aku lho bocahmu. Oke, masuk.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
1: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Mita. Sahabat pemerintah kota Magelang tengah menyiapkan langkah untuk meramaikan kembali sentra kuliner Shelter Ngesengan. Langkah ini diambil menyusul keluhan dari para pedagang lantaran kawasan tersebut dinilai makin sepi pengunjung. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, konsep pembangunan Shelter Ngesengan sejatinya sudah dirancang matang sejak awal dengan tujuan untuk mempercantik wajah kawasan sekaligus membuat lebih modern dan tertata rapi. Oleh karena itu, menurutnya fenomena sepinya pusat kuliner tersebut harus segera dicarikan jalan keluar secara bersama-sama. Wali Kota mendorong adanya diskusi mendalam antara pelaku UMKM dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Magelang. Wali Kota menegaskan, pemerintah akan memetakan akar permasalahan dari merosotnya jumlah pembeli di kawasan tersebut. Ia menilai keberadaan bangunan megah yang sudah berdiri saat ini harus bisa dimaksimalkan, sebab fasilitas tersebut dibangun khusus untuk mendongkrak denyut ekonomi para pelaku UMKM. Sahabat simak selalu informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hoax sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya menggerus harkat martabat manusia, kemudian menciderai rasa kemanusiaan, di antaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

0: Baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Ya, pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
3: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Sugeng Santan.

Sutra, terima kasih banget kebersamaannya. Juga Pak Ari di Gorontalo. Buat semua pendengar Magelang FM, ada Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Sadowo, Bu Murni, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bunda Nani, Bunda Endang Wahyu, semuanya salam sehat selalu dari Gorontalo. Buat yang nyiar juga, amin, terima kasih doanya. Halo juga buat Theo ya. Theo kok panjang banget Theo, salat maghrib ya. Lembayung Sutra juga nanti ya, habis maghrib ya bacanya ya. Soalnya ini panjang semua, nanti lagunya gak bisa diputar. Nanti gak ke ini maghrib ya. Selamat siap-siap menunaikan sholat, ibadah sholat maghrib. Nanti minta jumpai lagi lanjut sampai jam 7 ya. Negara angin.

0: Mutiara Iman.
1: Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 110.

0: kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu,

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
3: Cari sarapan

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood,

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya meneng, boto nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: masih dari 103,5 Magelang FM. Mita membersamai sahabat pendengar di 103,5 Magelang FM. Lagu-lagu pop Jawa dan juga koplo masih bisa banget ya buat di request di 0882 103,5 103,5, atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Tadi yang mau gabung lewat telepon siapa ya? Kita buka kesempatan lagi dong. Pak Iwan, salam sehat selalu, sejahtera juga. Halo Pak Budi. Juga untuk Pak Nano yang ada di Gunung Pring, sehat selalu. Oh ya, Lembayung Sutra, tadi lagunya apa ya? Oh, Theo juga. Oh ya, Theo, selamat ulang tahun buat Mbak Jocelyn. Lagunya Raiso Ngapusi 2. Oke, Raiso Ngapusi 2 ya. Coba Raiso Ngapusi 2. Ya, siapa sih yang nyanyi? Hadira ya. Oke, Tasya ya. Ini deh, Happy Asmara featuring Zio Sandi. Baiklah kalau begitu, ini spesial buat Theo ya. Sugeng Santen Mbak Mita, yoi Sugeng Santen juga. Kirim salam buat Mbak Amora, Mbak Feli, Mbak El, teman-teman sekolah nih, Mbak Star, Mbak Erlin, Mbak Leona, Leora, Mbak Sinta, juga Mbak Eva, Mbak Joyce, Mbak Clarissa, Mbak Nerissa, Mbak Ilona, Mas Delvin, Mas Steven, Mas Atar, dan masih banyak lagi buat teman-teman Theo yang lagi ulang tahun. Namanya adalah Mbak Jocelyn. Semoga selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, juga semangat dalam menjalankan hari ini. Hari ya di bulan Oktober ini. Iya, asik. Lagunya boleh nih sekarang ya Theo ya. Mana sih Ngapusi? Ya, Ngapusi loro ya. Siap. Langsung aja kita dengerin. Royal Music Happy Asmara bersama Zio Sandi. Raiso Ngapusi Loro. Lembayung Sutra. Tadi lagunya apa, nanti dicari dulu ya.
1: Uwe.

Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi

0: Aura, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
2: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
1: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
2: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Lucu-lucu tuh, no.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Magelang, Magelang, seputar kota.
7: Magelang seputar kota bersama saya Mita. Sobat, indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Magelang pada 2026 tercatat 29,40, sedangkan tingkat kegemaran membaca mencapai 58,46. Kedua indikator ini disebut akan digunakan untuk melihat kondisi pembangunan literasi dan kebiasaan membaca masyarakat. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, pembangunan literasi tidak hanya berkaitan dengan urusan perpustakaan saja, tetapi juga berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan urusan pemerintahan. Wali Kota Magelang mengungkapkan bahwa data dari kedua indikator tersebut perlu dilihat bersama dengan metode pengukurannya. Menurutnya, pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat saat ini mengalami perubahan, termasuk teknik pengambilan data yang sebelumnya berbasis wilayah menjadi berbasis kewenangan, sedangkan pengukuran tingkat kegemaran membaca mencakup 3 tahapan, yakni sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Pengukuran tersebut dinilai tidak hanya melihat aktivitas membaca saja, tetapi juga kebiasaan masyarakat dalam mencari pengetahuan serta menggunakan informasi yang diperoleh. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang Sarwo Imam Santoso menjelaskan, dengan angka indeks pembangunan literasi masyarakat pada 2025 tersebut menempatkan Kota Magelang di jajaran 3 besar se-Jawa Tengah. Meski begitu, diakuinya capaian tersebut masih perlu ditingkatkan karena secara umum IPLM daerah di Indonesia, Kota Magelang masih berada dalam kategori rendah. Pihaknya berharap hasil pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca tidak berhenti sebagai angka, tetapi dapat digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.
8: Selain nyiapne finansial kae rapi, kowe ya kudu nyiapne mental. Semisal mengko dipamiti rapi. Ngene lagune nih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
0: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeruk. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya. Bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
8: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
9: Magelang.

Iya, Mbak Hera tadi ya. Ternyata iya keburu ya tadi. Oke deh, nggak apa-apa deh. Kapan-kapan bisa lebih gasik lagi. Soalnya tadi yang request tuh banyak banget ya. Begitu Mbak Murnai. Halo Theo, ada kata-kata hari ini boleh banget. Gagal itu biasa, bangkit lagi itu luar biasa. Jadi jadikan setiap hambatan sebagai pelajaran untuk mencoba dengan cara yang lebih baik. Nah, asik kan kata-kata hari ininya? Oh, asik banget. Terima kasih ya Theo ya, semoga bisa menginspirasi sahabat pendengar yang lagi stay tune di 103,5 Magelang FM. Dan hanya sampai di sini Mita temani. Om J, halo, apa kabar? Kak Sukana juga di Boyolali ya, cuaca cerah ceria, sama dong. Magelang juga, Kak SMC juga terima kasih banget. Ada Kak Didi. Mohon maaf lagunya tinggal satu ya, Cidro. Mita harus segera undur diri dari ruang dengar sahabat pendengar. Kak Raden Mas Paijo ini lagunya ya. Nanti jam 7 malam bisa ketemu dengan rekan Vita yang akan menemani sahabat pendengar dengan lagu-lagu campur sari di Gado-Gado Campur Sari. Terima kasih kebersamaannya, salam sehat. Ketemu lagi besok pagi, insya Allah jam 6 Vita akan hadir ya. Wassalamualaikum.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
0: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gaduh-gaduh, campur sari,

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
8: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
7: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
8: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
7: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
9: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

Matur suwun Buriyono, wau sampun WhatsApp je. Sekaripun ambiar saking Didi Kempot sampun kulo ambiar ke. Salam kagem Bu Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono. Lajeng kagem Bu Nani. Teras kagem sinten meleh niki? Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, ugi Bunda Eti nggih, Mama Vega. Mama Olga, lajeng Bu Pramono, Bu Haryani, dalah santer ya mawon ingkang sami nyawiji. Monggo Mbak Murni sugeng dalu. Sekaripun napa wau? Jambu alas sampun muncul. Salamipun kagem ingkang nembe nglaras niki. Wonten Bu Riono, Bu Endang, Bunda Wahyu, Bu Endang Wahyu. Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman ugi, Pak Prinjeh, Pak Tarmono ugi. Om Yono sugeng dalu. Mbak Susi, Pak Ari, Gorontalo lajeng Bu Putri Kabayan jeh. Bu Tuti wonten Secang. Santen kemawon lanjeh grup Merati. Sugeng ngayai tugas ngantos paripurna sak mangkin jeh. Matur suwun Mbak Murni. Niki nembe napa Mbak Murni? Goreng tempe. Goreng tempe uyah bawang. Temboten nggih. Niki saking sinten wingkingipun onten Bu Sadowo. Halo Bu Sadowo. Waalaikumsalam Taman Juruk J. Katur kagem Bu Eti, Bu Riono, Bu Endang Wahyu lajeng Bu Nani Kali Negoro. Mbak Nungki, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni Uki, Pak Dipoyono, Pak Iwan, Pak Priyono, lajeng Pak Tarmono, Pak Royanto, Uki Pak Ari Gorontalo, Stolio Kemawon. Fans Magelang FM ingkang sami nglaras sugeng laras kemawon. Amin amin. Pantunganipun kula aminin nggih, Bu. Bu Sadowo. Selamat malam juga untuk Kak Yoram Rinaldo di Cijantung Jakarta Timur ya. Kemarin dari Ambon jalan-jalan ke Yoram Rinaldo ke Yoram ke Cijantung. Baiklah. Lagunya ikut saya aja ya. Karena lagunya yang di request ini pasti di luar dari playlist. Oke deh. Kirim salamnya buat semuanya ya. Dan juga spesial buat Pastur Dr. South MS yang tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih. Bu Riono, enjih, sami-sami sakunderipun menawi bading laras malih requeste nanduk kula sumangga akan. Api anto penyari kipun. Monggo ingkang badhe ngebel kula tenggo ugi kesempatan kawula bikak wonten 366-899. Saat menika dilanjutaken Taman Juruk jih saking Nurhana. Sugeng laras. Sugeng micangetaken kemawon kanthi ati engkang ayem tentrem. Gado-gado campur sari.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
4: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Gaduh-gaduh, campur sari.

usia. Dara, untuk semua usia. Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam

0: senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun di antaranya. Pangkas rujukan berbelit, Jateng sambut sistem rujukan JKN berbasis kompetensi. Kemarau panjang ancam kebun kopi Temanggung. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam

0: Antisipasi darurat bencana dan masa paceklik, Pemkab Purbalingga siagakan cadangan pangan daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Stok itu siap dikonversi dan disalurkan jika terjadi krisis pangan. Selengkapnya Fitri Hasanah mengabarkan.
1: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
2: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Gapoktan. Cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini. Ini Puspa itu kan juga kerjasama sama Kapoktan. Kapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan itu nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana. Kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
1: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Fenomena kemarau saat ini memicu kekeringan selama 4,5 bulan terakhir dan mulai mengancam sektor pertanian kopi di Temanggung. Laporan lengkapnya kami siapkan untuk Anda.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, musim kemarau tahun ini datang dengan kondisi yang tidak biasa. Hal ini berpengaruh terhadap pertanian kopi di Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Lemawang. Kepala desa setempat, Nur Wahyu, mengatakan jika sudah 4,5 bulan hujan tidak turun di desanya, sehingga warga melaksanakan sholat istiqo di pundan desa yang dikenal dengan Bon Gede atau Bon Agung. Salat tersebut menjadi bagian dari doa bersama agar hujan segera turun, yang kemudian diikuti dengan tradisi perang cendol dawet.
4: Untuk acara terkait hari ini, pertama kita melakukan sholat istiqo, kita doa minta agar diberi hujan karena di desa Kemiromo sudah berapa bulan tidak turun hujan, dan ini kebetulan ini menjadi tradisi, itu bisa 10 tahun sekali, bisa 6 tahun sekali, dan kita melakukan sholat istiqo. Setelah itu kita selamatan dan lempar-lempar cendol dawet. Dulu kisaran tahun 2023, terus sebelumnya itu lama tidak melakukan sholat istiqo dan karantan itu sudah lama. Ini 3 tahun ya, lalu kita melakukan seperti ini.
5: Pak, ini kalau kekeringan di sini sudah langsung sudah berapa bulan, Pak?
4: Sekitar 4,5 bulan. Tapi karena dengan kondisi cuaca ekstrim, dengan panas yang sangat ekstrim, banyak pohon-pohon kopi yang sudah mati dan mengering di Desa Kemiri Ombo.
6: Untuk makna dari perantin tadi apa, Pak?
4: Nah, itu tradisi nenek moyang kita. Itu memang istilah selamatan ya. Setelah itu kita balang-balang cendol itu turun-temurun kita laksanakan.
5: Pak, kalau waktunya memang sengaja dipilih pada hari Jumat Kliwon gitu?
4: Iya, kita ambil di pas hari Jumat Kliwon. Karena itu menjadi hari sakral untuk Desa Kemiri Ombo.
6: Ini pundan desa.
4: Ini pundan desa. Ini namanya Bon Gede atau Bon Agung.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sementara itu, untuk meringankan beban masyarakat di 62 desa terdampak kekeringan, Pemkab Pati menyalurkan 30 truk tangki air bersih. Tak hanya menyasar krisis air bersih di 6 kecamatan, aksi kepedulian lintas instansi ini juga dirangkaikan dengan penyaluran paket sembako bagi puluhan anak penyandang disabilitas. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam membantu warga. Ia menegaskan Pemkab Pati telah menyiapkan dana belanja tidak terduga sebesar 20 miliar rupiah yang dipastikan cukup untuk penanganan kekeringan saat ini hingga langkah antisipasi bencana di musim penghujan mendatang.
7: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Mita akan kembali dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
8: Jateng 60 Detik.
0: Perpustakaan Nasional bersama British Library mendigitalisasi 210 manuskrip koleksi Keraton Surakarta. Digitalisasi ini bertujuan membuka akses bagi para peneliti terhadap naskah-naskah tersebut. PSSI Jawa Tengah akan menggelar Kongres Pemilihan Ketua periode 2026-2030 pada 8 Oktober di Semarang. Komite Pemilihan telah menetapkan 2 calon ketua dan PSSI dimungkinkan mengambil alih pemilihan jika komite tidak bisa melaksanakannya. Gubernur Ahmad Lutfi meminta pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah Jateng periode 2026-2031 ikut menggerakkan sektor UMKM. Pesan itu disampaikan saat pelantikan di Hotel Padma Semarang, Jumat 2 Oktober. Pemprov Jateng memberi pemutihan denda dan pajak progresif kendaraan bermotor mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Pemprov juga menawarkan diskon BBNKB 10% di pameran otomotif GIAS 2026. Sekolah Vokasi Undip Semarang menggandeng Chiba University Jepang mengembangkan inovasi Internet of Things yang berkelanjutan lewat program WCU Visiting Professor. Dekan Profesor Budiono menyatakan AI, IoT, otomasi dan robotika harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan.
8: Jateng 60 detik.
7: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Rencana perombakan sistem rujukan JKN menjadi berbasis kompetensi mendapat perhatian serius dari jajaran Pemprov Jawa Tengah dan DPR RI. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik sekaligus memangkas birokrasi rujukan berjenjang yang selama ini sering menyulitkan pasien. Meski menawarkan manfaat besar, penerapan sistem ini menghadapi sejumlah kendala teknis di daerah seperti ketimpangan fasilitas antar wilayah serta keterbatasan tenaga dokter spesialis. Karena itu, DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan segera mematangkan integrasi data rujukan digital serta memberikan tenggat waktu persiapan yang memadai bagi setiap daerah. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Jateng menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar rumah sakit, baik milik pemerintah, swasta maupun TNI Polri. Sinergi ini diharapkan mampu mempermudah akses berobat masyarakat, sekaligus menjamin ketersediaan fasilitas medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
7: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Peningkatan kualitas fasilitas sekolah di Temanggung terus menunjukkan hasil positif. Dinas terkait memastikan puluhan satuan pendidikan siap menjalankan pengerjaan fisik secara Dinas terkait memastikan puluhan

0: Akan mekanisme swakulula. Dalam skema tersebut, kepala sekolah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan dukungan sejumlah pihak.
1: Terkait program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu yang namanya program revitalisasi satuan pendidikan. Sampai saat ini, sekolah yang telah mendapati kontrak kerja dengan kementerian, kami hitung itu 99 satuan pendidikan. Mudah-mudahan kita masih akan ada kontrak-kontrak lagi dengan kementerian. Informasi yang kami terima, masih akan ada kontrak-kontrak baru, karena satuan pendidikan juga sudah melakukan tahap perencanaan. Perlu juga kami sampaikan pada semua pihak, pekerjaan itu dilaksanakan dengan model swakelola, yang dilaksanakan penuh wewenang oleh kepala sekolah. Kenapa dilaksanakan swakelola? Karena sekolah tersebut ada empat kekuatan. Yang pertama adalah konsultan. Ada konsultannya, ada kepala sekolah dan guru, ada masyarakat, kemudian ada tim fasilitator dari kementerian. Dilaksanakan swakelola, tugas kami, tugas dari Dinas Pendidikan, memang tersebut memfasilitasi perencanaan. Aku terus merut sampai sekarang, pemantauan kita dari 99 kegiatan sudah berjalan, ada yang progress reportnya 50%, ada yang 30%, karena di kementerian itu bertahap begitu. Sudah selesai, nambah lagi. Nah, hari ini sampai hari ini 99, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan tambah lagi. Kemudian dari Dinas Pendidikan sangat-sangat apresiasi. Siklus sekolah dapat bantuan itu berkisar 15-25 tahun. Jadi sekolah itu dapat bantuan ini. Misalnya SMP Trogopucang itu dibangun 2003. Kemudian sekarang ada pemeliharaan, ada rehab besar seperti ini. Tahun berapa ini sekarang? Itu sudah 23 tahun. Iya. Baru dapat siklus. Sekolah-sekolah itu bahkan kalau yang SD itu siklusnya masih 30 tahun, Pak. Bangunan tahun 80-90 baru dibangun kembali. Yang TK malah ora tahu ono, Pak. Sekarang ada. Nah, oleh itu kami dari Dinas Pendidikan betul-betul mengawal kegiatan ini, karena siklus saya itu maniman. Kalau ini tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya, siklus waktu sekolah mendapati proyek-proyek itu siklusnya lama, Pak. SD Ngadurjo itu bangunnya tahun Belanda mungkin, Pak. Bangunannya tahun Belanda, masih semuanya menggunakan kayu, tidak ada kolom, tidak ada slup. Kan iman-iman kalau kita tidak berbuat yang terbaik.
0: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Menyikapi penggunaan bahasa Jawa yang makin berkurang di kalangan anak-anak, Pemkab Sragen akan menghidupkan pembiasaan bahasa Jawa di sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Dewi Ratih.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen berencana menghidupkan kembali pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah, mengingat penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini semakin berkurang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, menyampaikan bahwa rencana tersebut akan ditindaklanjuti melalui penerbitan surat edaran serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan sarasehan bahasa Jawa bersama siswa-siswi jenjang SMP se-Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, Disdikbud Sragen juga akan mengupayakan kembali pelaksanaan instruksi Bupati tahun 2014 yang sebelumnya sempat terhenti. Selain itu, upaya pelestarian bahasa Jawa terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang digelar setiap tahun, serta pembelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Sukisno SPD MSI berharap pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Untuk itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat dinilai penting agar anak-anak semakin terbiasa menggunakan

0: Bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rencana penerbitan surat edaran tersebut, Disdikbud Sragen berharap penggunaan bahasa Jawa dapat kembali menjadi bagian dari budaya komunikasi di sekolah, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah.
1: Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah bahasa Jawa dan bagaimana pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali kebiasaan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah. Dalam waktu dekat mengeluarkan edaran, tentunya akan mengkomunikasi dengan PD yang lain, termasuk menghidupkan kembali Institut Bupati 2014 yang ini sempat berhenti. Untuk anak-anak, tentunya anak-anak itu kan tanggung jawabnya kita yang sebagai orang tua. Kalau orang tua di rumah membiasakan bahasa Jawa, kemudian Bapak Ibu guru di sekolah menggunakan bahasa Jawa walaupun mungkin hanya seminggu sekali, dan di lingkungan masyarakat seperti itu, calon anak-anak akan bisa menggunakan dengan baik, karena bahasa itu mestinya kan bagaimana frekuensi kita menggunakan itu, sebenarnya akan tertanam di dalam pikiran kita. Jadi proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita harus bergandengan tangan untuk melestarikan bahasa Jawa agar anak-anak juga cinta dengan bahasa Jawa.
0: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga jejak peradaban Wonosobo melalui pelestarian naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dari Kabupaten Wonosobo dikabarkan oleh Iqbal Santosa.
3: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga jejak peradaban Wonosobo melalui pelestarian naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat. Kepala Bidang Perpustakaan Arpusda Wonosobo, Nilawati Diah Pramanasari, mengatakan bahwa banyak potensi naskah kuno yang belum teridentifikasi. Karena itu, masyarakat yang memiliki atau mengetahui keberadaan naskah kuno di lingkungan sekitarnya diharapkan dapat memberikan informasi kepada Arpusda untuk ditindaklanjuti. Menurut Nilawati, Arpusda tidak mengambil alih kepemilikan naskah dari masyarakat. Arpusda dapat membantu melalui digitalisasi, alih media, maupun perawatan fisik. Untuk naskah yang kondisinya sangat rapuh, petugas bahkan dapat mendatangi lokasi pemilik dengan membawa peralatan digitalisasi sehingga naskah tidak perlu dibawa dan berisiko mengalami kerusakan. Hingga kini, sekitar 139 naskah telah berhasil didigitalisasi Arpusda Wonosobo. Koleksi tersebut nantinya dapat menjadi sumber informasi bagi generasi mendatang mengenai pengetahuan, kehidupan, dan perjalanan masyarakat Wonosobo pada masa lalu. Karena itu, Arpusda mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga warisan tersebut dengan melaporkan keberadaan naskah kuno. Masyarakat tidak hanya menyelamatkan sebuah dokumen lama, tetapi turut menjadi bagian dari proses peradaban Wonosobo dan memastikan cerita serta pengetahuan masa lalu tetap dapat dikenali oleh generasi berikutnya.
2: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
7: Ah enggak, bensin mahal tahu.
6: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
7: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
6: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
7: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik,
7: hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Ji, sahabat pendengar, kalian kawula malih ji. Wonten gaduh-gaduh campur sari tumugi tabuh sedasa sak mangke. Monggo ingkang badhe ngebel kula antu-antu kawigatosanipun wiyos 366-899. Halo, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mbak Wita.
0: Ji, Pak Poniman monggo.
1: Sehat Mbak Wita?
0: Alhamdulillah, Vita sehat. Bojo loro, setunggal mboten telas lho, Pak.
1: Salam-salam, Ji.
0: Monggo.
1: Kagem saya merati, saya kemawon. Saya sebutin satu persatu. Ada Bu Endang Wahyu, ada Mama Vega, ada Mbak Heni, ada Mbak Neni, ada semuanya. Ada Mbak Murni, ada Bu Pak Iwan, Putri Kabayan, dan semuanya ke Magelang sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Gaduh-gaduh campur sari.
0: Gaduh-gaduh campur sari Magelangan. Monggo. Ingkang badhe ngebel melih tasih wonten wekdalipun. Nggih 366-899. Menika saking telatah Secang. Bu Tuti, monggo Bu Tuti. Kinton-kinton kagem engkang nyiar Vita, mugia sehat, semangat, rezekine lancar, barokah, amin. Matur suwun. Menika salam-salam kagem Bu Murni, lajeng Bu Riono, Bu Susi, Bu Sadowo, ugi Bu Nani, lajeng Bu Riono, Mama Vega, Bu Mariono. Lajeng niko wonten Pak Herman, Pak Iwan, Pak Ari Gorontalo, Pak Rohyanto, njih Pak Lembayung. Wonten Pak Pri, Pak Tarmoro, kagem saya kemawon nggih pandemen setyo Magelang FM. Sak kondoripun nggih Bu Tuti. Matur suwun. Niko Mbak Murni salam kagem Mama Vega. Remen tembang Tresno Waranggono mugi-mugi enggal pulih. Enggal dangan melinjih Mama Vega, semangat. Semangat pemulihan Mama Vega. Niko wah dangu sangat nggih Mama Vega niko pendengar legendaris. Ji, Tresno Waranggono. Nek ngoten mboten sah dangu-dangu. Langsung kemawon kula aturi Tresno Waranggono ingkang sampun ngantri ket wau nggih, Pak Poniman ditenggo bibar niki bojo loro sampun kula urutaken nggih. Sugeng laras pokoke dumugi tabuh sedasa sak mangke lumantar 103,3 Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya, Pak?
4: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
4: Iya, bisa kan, Mbak?
5: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Gaduh-gaduh, campur sari.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wih, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien

0: Pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Gado-gado, campur sari, Magelang.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

sekirang pitung menit menika nji. Matur sembahnun ingkang sampun nyawiji kalian kawula Vita wonten kiran gado-gado campur sari. Menika saking Mbak Murni, monggo Mbak Murni sugeng dalu sugeng sari kemawon nggih. Matur suwun. Ingkang sampun nyawiji, terima kasih sahabat pendengar sudah mendengarkan gado-gado campur sari. Vita harus pamit ya dari ruang dengar 103,5. Saatnya untuk pulang ke rumah. Besok bisa ketemu lagi bareng Vita, tentu saja dengan program-program acara lain di radio kesayangan Anda ini di 103,5. Baiklah kalau begitu, menemani Vita untuk pamit dari gado-gado campur sari. Ini ada lagu ya yang Vita akan hadirkan bersama Cak Dikin. Spesial buat sahabat pendengar semuanya yang berkolaborasi dengan Ami DS ya, Slenjo. Sugeng dalu, sugeng istirahat kemawon. Saking 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa din. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat pendengar, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di acara Cahaya Iman, alhamdulillah kita selalu diberikan kenikmatan dari Allah. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita syukuri kenikmatan di pagi yang begitu cerah dengan bikauni hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik sahabat pendengar, di acara Cahaya Iman ini berjumpa kembali dengan Nur Arafah dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan materi atau tema kunci kesuksesan adalah menahan amarah. Kunci segala kebaikan yaitu menahan amarah. Sahabat pendengar, siapapun kita tentu pernah merasakan marah, emosi. Bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan emosi yang sangat-sangat. Memang sifat marah itu merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Bagaimana seharusnya menyikapi marah dalam Islam? Sahabat pendengar, bersamaan dengan itu, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh syaitan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka tanpa sadar itu. Karena dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat fatal bagi diri juga agamanya. Oleh karena itu, hamba Allah yang bertakwa, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, kan tetapi karena mereka selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsu, maka mereka pun selalu mampu meredam kemarahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'.

yuhibbul muhsinin. Al-Ayah. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Sahabat pendengar, jika mereka disakiti orang lain yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam diri mereka, maka mereka tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh watak kemanusiaan, yaitu melampiaskan emosi. Akan tetapi mereka justru berusaha menahan emosi dalam hati mereka dan bersabar untuk tidak membalas perlakuan orang yang menyakitinya. Sahabat pendengar, kita melanjutkan tema kunci segala kebaikan adalah menahan amarah. Sedangkan keutamaan menahan emosi atau marah, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam perkelahian. Bukan karena fisik orang kuat, tetapi tidak lain orang yang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, ini sulit sekali untuk mempraktekkan dalam diri kita, itu sulit. Tapi kita selalu berusaha untuk selalu menahan emosi dalam hati. Inilah kekuatan yang terpuji dan mendapat keutamaan dari Allah, yang ini sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia. Sahabat pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti iklan yang mau lewat ini. Baik sahabat pendengar, masih bersama dengan Nur Arafah dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Masih dalam tema kunci segala kebaikan adalah menahan amarah. Sahabat pendengar, Imam Al-Munawi berkata bahwa makna hadis tadi, orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosi ketika marah sedang bergejolak. Emosi kita sedang bergejolak, tapi dia mampu melawan dan menundukkan nafsunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, sungguh telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya. Sahabat pendengar, makna kekuatan yang dicintai oleh Allah yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, arti kuat dalam hadis ini adalah kuat dalam keimanan dan kuat dalam berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menahan kemarahannya
padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Maka Allah akan memanggilnya atau membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia. Sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat pendengar, menahan amarah. Dalam hadis ini, karena memang menahan amarah berarti menundukkan nafsu yang selalu menyuruh kepada kemadzaratan. Oleh karena itu, Allah selalu memuji mereka. Sahabat pendengar, seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar, karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Imam Ibnu Qayyim menukil ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, maka kesenangannya pun tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran.

0: Baik sahabat pendengar, masih bersama dengan Nur Arafah dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Masih dalam acara Cahaya Iman yang disiarkan langsung dari Radio Magelang FM. Baik sahabat pendengar, dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat beliau. Nah, orang itu berkata, "Berilah wasiat atau nasihat kepadaku, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Kemudian orang itu mengulang berkali-kali meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat pendengar, orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat yang ringkas dan menghimpun semua sifat baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya untuk selalu menahan emosi atau amarah. Kemudian orang tersebut mengulang permintaan nasihat sampai berkali-kali, dan Rasulullah pun juga memberikan jawaban yang sama, "La taghdab." Jangan engkau marah. Ini semua menunjukkan bahwa melampiaskan kemarahan adalah sumber segala keburukan, dan menahannya adalah penghimpun segala kebaikan. Imam Ja'far bin Muhammad berkata, "Melampiaskan kemarahan adalah kunci segala keburukan." Ketika dikatakan kepada beliau, "Sampaikanlah kepada kami nasihat yang menghimpun semua akhlak yang baik dalam satu kalimat," beliau berkata, "Meninggalkan marah atau menahan emosi." Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahuyah ketika menjelaskan makna akhlak yang baik, yaitu meninggalkan atau menahan amarah. Sahabat pendengar, maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau marah," berarti perintah untuk melakukan sebab menahan kemarahan yang akan melahirkan akhlak yang baik, yaitu tentunya sifat lemah lembut, dermawan, malu, merendahkan diri, sabar, tidak menyakiti orang lain, memaafkan, ramah, dan sifat-sifat baik lainnya yang akan muncul ketika seseorang berusaha menahan kemarahannya pada saat timbul sebab-sebab yang memancing amarah. Sahabat pendengar, berikut cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan amarah. Di antaranya membaca kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari sahabat Sulaiman bin Sud, beliau menceritakan, "Suatu hari saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya. dan urut lehernya itu memuncak. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, berusaha diam dan selalu menjaga lisan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau sekiranya tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam au liyasmut. Selanjutnya, mengambil posisi lebih rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi dan lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Dan selanjutnya, sahabat pendengar, yaitu segera berwudu dan mandi. Marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api. Maka orang yang marah dianjurkan untuk mengambil air wudu atau mandi untuk meredamkan amarahnya atau memadamkan. Sesungguhnya marah itu dari setan, karena setan itu dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaklah berwudu. Sahabat pendengar, demikian yang bisa kami sampaikan. Materi kunci segala kebaikan adalah menahan amarah beserta pencegahan yang dicontohkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berusaha menahan amarah karena akan dicintai dan dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat pendengar, kita tutup acara Cahaya Iman pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nur Arafah undur diri. Semoga dipertemukan dalam kesempatan yang lain. Billahi taufik walidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo halo halo. Selamat pagi, good morning. Assalamualaikum. Ya, salam semangat dan penuh gairah di pagi hari ini ya. Di hari Rabu 7 Oktober 2026. Jumpa kembali bersama saya Mita di Semangat Pagi yang bakal terus menemanimu sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru ya. Gimana nih pagi ini? Sudah siap banget untuk menyambut hari ini dengan full senyum dan full semangat kan ya? Oke lah, kalau begitu langsung aja bisa bergabung ya di 0882-135-135 untuk kirim-kirim salam. Atau yang pengen request lagu yang bisa buat mood kamu itu tambah oke ya. Nah, selain itu juga yang pengen nyatu lewat telepon juga bisa banget di 366-899. Radio Magelang FM bisa disimak melalui streaming di jogjastreamers.com ya, di jogjastreamers.com. Terus pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Milky, Sia dan Zara Leola. Pikir-pikir apanya? Apanya dong? Pikir.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

0: Mutiara, karya Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pergerakan nasional. Untuk perjuangan, serahkan jiwa ragamu secara mutlak. Karena Tuhan membenci sifat setengah-setengah.
1: Insan edukasi dalam melaksanakan segala sesuatu, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Sudahkah kita melakukannya?

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

motivasi tuh bisa datang dan pergi gitu aja ya. Tetapi kebiasaan baik membantu kita loh tetap berjalan lebih baik gitu. Yuk kita jaga agar selalu datang dan tidak pergi ya motivasi kita. Jadi kita terus bersemangat dalam menyambut hari dan juga menyambut tantangan juga apa yang ingin kamu raih ya, bisa selalu diusahakan. Oke, semangat pagi, terima kasih yang masih gabung bersama Mita 103,5 Magelang FM pagi ini. Thank you banget yang sudah WhatsApp di 0882-135-135. Apa kabar? Selamat pagi. Ada Pak Herman yang ada di Tidar Utara. Masih di sini, masih denganmu. Oke, salamnya buat Pak Supri. Juga untuk Pak Royanto, Pak Ari Gorontalo, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti. Selamat pagi juga untuk Mama Vega, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua teman-teman ya yang lagi dengerin Magelang FM. Oke, pagi juga. Halo, selamat beraktivitas ya. Yang lagi sibuk apa nih? Mbak Hera yang ada di jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan, jalan Potro Bangsan ya. Selamat pagi Mita, pagi juga. Kita usahakan lagi ya. Oke, ditunggu. Salamnya buat my family aja dan semua yang lagi stay tune ya di Magelang FM. Iya, pagi. Siaran juga buat Mita and Matur, thank you. Sami-sami, selamat pagi. Semangat selalu Mbak Hera ya. Halo juga, selamat pagi buat Theo yang ada di Mertoyudan. Aduh, pagi-pagi sudah termangu, ngapain? Iya, ditunggu aja deh nanti ya. Mas, siap-siap aja buat berangkat ke sekolah. Jangan lupa dicek lagi, siapa tahu masih ada buku yang ketinggal ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi juga. Weh, Mbak Yuli Hera lagi nyuci baju ya. Nyuci baju atau nyuci mulut ya? Nyuci mulut mah alias sarapan ya. Oke, semangat Mbak Hera. Nanti ditunggu lagunya. Mbak Murni juga, waalaikumsalam. Noah, oke, ditunggu salamnya buat Bu Sadowo, buat Pak Herman, Bu Nani, Mbak Susi, Mbak Erna, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, Pak Ari, Mbak Yuli Hera, juga untuk Mbak Eni Widya, Oma Hesti. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi yang cerah ini ya. Cerah banget ya pokoknya. Oke, masih di sini, masih denganmu. Yang pengen gabung lewat telepon jangan lupa di 366-899. Bu Nani pagi, sehat selalu ya. Pak Prianto juga, Pak Iwan yang lagi manasin motor katanya kalau jam segini ya. Oke lah kalau begitu, kita nikmati dulu lagunya ya. Sembari siap-siap beraktivitas. Halo juga yang ada di Gorontalo, nanti dibacain ya WhatsApp-nya.

0: Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penuhi atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya harus bekerja demi kemakmuran rakyat. Dikutip dari laman RRI hari ini, penegasan tersebut disampaikan dalam acara pengarahan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Acara tersebut digelar di kantor Kejaksaan Agung Kejagung RI Jakarta Selasa 6 Oktober kemarin. Dalam kegiatan ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH kembali menyetorkan hasil kerja tahap ke-8 kepada negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mempersilahkan bagi jajarannya untuk mundur bila tidak mampu bekerja untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Hal ini sebagai penegasan akan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Sahabat simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
3: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sahabat pendengar, hargai kemajuan walaupun itu kecil aja ya, karena setiap pencapaian itu dimulai dari sana, dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan remehkan hal-hal kecil yang bisa kita upayakan, kita usahakan dan kita capai ya. Oke, terima kasih Om Cinta yang ada di Demak, Kak Malaikat Pencabut. Aduh, ngeri banget namanya ya. Pencabut nyawa. Tahu petis pakai udang. Oh iya, beda ya, petis udang, petisnya udang sama petis ikan beda ya. Oh gitu, oke. Semoga next bisa ngerasain deh petis ikan ya. Kak Sutrisno Realme, halo, selamat pagi. Apa kabar ya, semangat pagi, semangat beraktivitas. Oke, pagi juga Mbak Lastri yang ada di Yogyakarta. Sehat selalu, thank you banget kebersamaannya pagi hari ini. Kakak Ceng, pagi, semangat beraktivitas juga. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Malaikat Pencabut Nyawa di mana nih? Kak Sri Indi, lagunya habis ini ya. Boleh, siap banget deh untuk dihadirkan di pagi ini, tentu aja di 103,5 Magelang FM untuk semangat pagi. Kak Wono yang masih nyatu, Kak Aditya Dita, pagi juga. Ada Kak Abi Raihan, oke. Kak Sogi, Kak Sogo ya, selamat pagi. Oke, Kak Ragil Abi juga selamat pagi. Semoga pagi ini selalu semangat deh, tidak ada yang males-malesan ya. Mbak Susi tadi lagunya udah minta hadirkan ya, Saturn. Oke, salamnya buat Bu Sadowo, buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Royanto, juga untuk Mas Ivan, Mbak Yayu, Mbak Murni, anak-anak Alpen, selamat pagi, selamat beraktivitas aja ya. Semoga selalu diberi semangat yang luar biasa, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Tuti Haryanti, pagi juga. Terima kasih, Pak Ari di Gorontalo juga ya, salamnya buat Bu Haryani, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Pak Pri, Mbak Murni, Bu Sadowo, udah ya, Bu Endang Wahyu, iya deh, Bunda Yahya. Salam hangat dari Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Wow, luar biasa banget, yang selalu nyatu juga bersama Radio Magelang FM. Yang terdalam dulu yuk, kita dengerin ya, dari Noah. Selamat menikmati yang udah nungguin, Kak Sri Indi, yo, Kak Ragil Abi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Tanjung Pandan, Belitung, petugas aja buat Mbak Mita. Yo, Kak Van Dongkal, pagi, dari Jakarta ya.

di 103,5 Magelang FM. Karena setelah warta berita jam 7 nanti, berarti kurang lebih jam setengah 8-an lah ya, kita akan balik lagi. Terus lanjutkan di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti. Ada Indra, kok Indra sih? Gia Indrawari ya. Jiwa yang bersedih, oke. Spesial banget untuk tadi yang udah nyatu di live TikToknya Mita pagi hari ini. Selamat menikmati lagunya ya. Yang ada di Probolinggo, makasih.